Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Saya Pendeta Chandra Wijaya mengajak pendengar Suara Indah untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang dikutip dari nats firman Tuhan Wahyu pasal yang kelima. Tema renungan kita hari ini adalah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan pada hari ini, mari kita mendengarkan kidung pujian berikut ini.

Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang luar biasa, Allah yang hadir di dalam sejarah, Allah yang mengatur sejarah, bahkan Allah yang menentukan sejarah dalam kehidupan kami. Dan ajarlah setiap kami Tuhan sebagai manusia yang berdosa ini untuk boleh melihat akan rancangan yang menuju pada kemuliaan Allah itu. Sehingga ketika kami menghadapi tantangan, masalah, pergumulan, pencobaan, kami tidak mengeluh, tetapi kami kuat, kami penuh pengharapan, hidup senantiasa menyenangkan dan memuliakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami dan sertai kami, dan kami mau mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya sungguh firman Tuhan mengingatkan kebenaran yang barusan yang boleh kami akan renungkan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dalam Wahyu pasal yang kelima. Kita akan membaca bagian ini secara keseluruhan. Wahyu pasal yang kelima, demikian firman Tuhan. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimaterai dengan 7 materai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materai? Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga ataupun yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu, atau tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka 7 materainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan 4 makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah 7 roh Allah yang diutus. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Gulungan kitab itu tersungkurlah 4 makhluk dan 24 tua-tua itu di hadapan anak-anak domba itu. Masing-masing memegang 1 kecapi dan 1 cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah 2 orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian, bau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya. Karena engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum. Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan 4 makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Berbagilah setiap kita yang boleh membaca, merenungkan, mendengarkan, dan bahkan membagikannya kepada setiap orang. Saudara pendengar yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, suatu kali saya pernah terlibat dalam percakapan ringan dengan seorang pemuda di gereja. Dalam percakapan itu saya menanyakan soal karir pekerjaannya, yang mana saya ketahui pekerjaan itu sangat baik dan menjanjikan masa depan yang cerah. Namun apa yang terjadi? Sang pemuda itu malah mengeluh akan kondisi pekerjaannya. Uniknya, keluhan dari pemuda itu bukan karena beratnya tugas, bukan karena minimnya

atau tidak kondusifnya suasana kerja. Bukan semuanya itu. Dia mengeluh karena ketidakjelasan akan keberadaan dirinya. Posisi sebagai seorang asisten manager membuat dia bingung akan job desk atau apa yang harus dikerjakannya, apa yang menjadi pencapaiannya, dan pada akhirnya evaluasi kinerja pun tidak jelas. Saya pikir pergumulan terbesar daripada pemuda itu sudah tentu bukan saja dirasakan olehnya. Pada banyak orang pada masa kini pun juga bergumul atas ketidakjelasan dalam hidup ini. Misalnya saja menghadapi situasi ekonomi yang tidak jelas, sakit yang gak jelas, menjalani hubungan yang tidak jelas, ataupun juga masa depan yang tidak jelas. Entah apapun itu, ketidakjelasan merupakan beban berat di dalam kehidupan setiap kita sebagai manusia. Di tengah pergumulan kehidupan manusia yang kerap kali tidak jelas ini, Yohanes memberitakan suatu penglihatan atau gambaran akan kemuliaan Kristus, Sang Anak Domba Allah, yang membuka rahasia final atau akhir rencana agung Allah bagi hidup manusia, sehingga kita memiliki suatu penghiburan yang pasti dan juga jelas. Singkatnya, ada kabar sukacita yang mulia tentang kepastian di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Jika demikian, mengapa hanya kemuliaan Kristus yang memberi kejelasan dalam hidup orang percaya, yang menjadi pertanyaan kita? Nah, hari ini saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ada tiga kebenaran yang mau saya sampaikan yang memberikan pengertian kenapa kemuliaan Kristuslah yang memberikan kepastian dan kejelasan di dalam hidup orang percaya. Alasan yang pertama adalah kenapa Kristus, kemuliaan Kristus memberi kejelasan dan kepastian dalam hidup orang percaya, karena Kristuslah yang memegang kendali sejarah hidup manusia. Saudara mendengar dari kesetuhan, kalau kita memperhatikan Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat kedua, itu menjelaskan tentang penglihatan Yohanes akan sebuah gulungan kitab yang dipegang Tuhan Allah, di mana di situ ada 7 materai penyegel gulungan itu. Gulungan kitab itu merepresentatifkan keseluruhan

membukanya. Itu tertulis dalam ayat yang kedua. Bahkan bukan saja manusia yang tidak mampu atau tidak layak, makhluk-makhluk surga yang ada di surga ataupun juga ada yang di bawah bumi, itu juga tidak dapat dan tidak layak membuka gulungan kitab ini. Nah, saudara pendengar, kenapa kok sampai ini penting sekali soal kitab kehidupan ini? Karena apabila tidak ada seorang pun yang layak membuka gulungan kitab itu, maka manusia itu tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi di kemudian hari. Seperti sebuah cerita, seperti sebuah film, kita pasti akan ingin tahu bagaimana akhir daripada cerita ataupun juga ending daripada film yang kita tonton, yang kita baca, yang kita dengar. Nah, oleh karena itu di bagian awal dari penglihatan yang diberikan Tuhan kepada Yohanes, ini hendak menyampaikan pada kita bahwa satu orang pun yang dapat mengendalikan sejarah hidup manusia. Karena hanya Tuhanlah yang memegang dan menuliskan, dan pada akhirnya Tuhanlah Allah di dalam Yesus Kristuslah yang layak dan mampu membuka rahasia akhir sejarah hidup manusia, yang mana memberikan kejelasan serta kepastian bagi kita sebagai orang percaya. Itu sebabnya di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-8, Tuhan berkata, "Akulah Alfa dan Omega, aku adalah awal dan akhir. Akulah yang mengawali segala hidup ini, dan juga akulah yang mengakhiri segala hidup, sejarah, waktu, cerita di dalam kehidupan manusia." Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, sejarah dunia itu mencatat ada seorang kaisar Perancis. Dia adalah seorang yang berkarisma sekali, seorang karismatik, ahli militer, seorang pemimpin yang bernama Napoleon Bonaparte. Sebagai seorang yang berpengaruh serta berkuasa penuh atas Eropa saat itu, baik melalui jalur diplomasi ataupun peperangan, membuat dirinya itu menjadi ancaman besar bagi negara-negara lain saat itu. Singkat cerita, setelah dia sempat diasingkan di Pulau Elba oleh karena semangatnya untuk membangun sebuah kerajaan Perancis saat itu, akhirnya Napoleon pun kembali ke Perancis dan membentuk pasukan baru yang bertujuan untuk merebut kembali tahta Kaisar Perancis di tahun 1815 yang lalu. Nah, di akhir masa pemerintahan 100 harinya ini, ia bersama dengan pasukan yang dibentuk itu hendak mendesak dan mengalahkan pasukan Inggris yang dipimpin oleh Jenderal Wellington di sebuah desa kecil bernama Waterloo. Dengan membawa infanteri berjumlah 48.950, ada 15.765 cavalry, ada 7.200 artillery, yaitu senjata-senjata berat, Napoleon itu sangat percaya diri dapat memenangkan pertandingan melawan pasukan Inggris dan sekutunya yang saat itu jumlahnya sangat minim dan terdesak di desa Waterloo itu. Di tengah-tengah rencana dan strategi perang yang disusun dengan sangat rapi, salah seorang jenderalnya atau panglima yang mengingatkan Napoleon sambil berkata, "Man purpose, but God dispose." Artinya, manusia itu bisa menentukan. Nah, akan tetapi dengan angkuhnya, Napoleon menjawab, "Hari ini, saya mau bilang sama kamu," ya, di depan jenderalnya atau panglimanya, "bahwa Napoleon purpose and Napoleon dispose." Napoleon yang merencanakan dan Napoleon juga yang menentukan. Saudara, dengan ponggahnya dia itu berusaha meyakinkan bahwa rencananya ini pun pasti akan berjalan dengan baik. Rencananya ini untuk melumpuhkan dan mengusir tentara Inggris dan merebut kembali kemenangan tahta daripada Kaisar Perancis itu juga akan berhasil. Nah, lalu apa yang terjadi, saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya? Seluruh taktik dan persiapan perang yang direncanakan itu yang sangat rapi dirancangkan ternyata jadi kacau. Kacau itu bukan karena strategi perangnya itu bocor atau diketahui oleh pihak Inggris atau pihak musuhnya. Strateginya ini menjadi berantakan bukan karena kondisi yang tidak sehati, bukan itu semuanya. Tetapi taktik dan persiapan perang yang direncanakan dengan rapi ini hancur oleh karena ada cuaca buruk atau hujan badai yang meliputi dataran dan bahkan desa. Dan akibat cuaca buruk atau hujan badai ini membuat tanah itu menjadi penuh air dan penuh lumpur, sehingga seluruh meriam, senjata-senjata berat, artileri itu tidak dapat bekerja dengan baik. Para pasukan kelelahan, sulit mengkoordinasi serangan, dan akhirnya Napoleon dengan jumlah pasukan yang dia yakini menang akhirnya kalah oleh pasukan Inggris yang jumlah pasukannya itu jauh di bawah Napoleon. Peristiwa sejarah ini setidaknya mengingatkan kita

apa yang disampaikan oleh Yohanes dalam penglihatan ini. Bahwa tidak ada satupun di dalam hidup ini, baik kekuasaan, kekayaan, atau popularitas, yang mampu mengendalikan sejarah. Tidak ada satupun dari semuanya ini membawa kejelasan dalam hidup, terlepuasa, serta hadir dalam sejarah hidup manusia. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, mengapa hanya Kristuslah yang memberikan kepastian dan kejelasan dalam hidup manusia? Karena Kristuslah yang menggenapi rencana Allah bagi manusia. Ketika Yohanes melihat tidak ada satupun yang layak dan mampu membuka gulungan kitab itu, ia pun menangis. Itu sebagaimana dituliskan ayat yang kelima. Yohanes dapat merasakan betapa hebat dan dalamnya manusia yang sudah jatuh dalam jurang dosa, sehingga berita Injil keselamatan sama sekali tidak dihiraukan. Bahkan Yohanes sendiri melihat bagaimana kondisi rohani jemaat-jemaat Kristen di Asia Kecil, yang turut membuatnya tidak mengerti mengapa hal itu bisa terjadi. Semuanya ini tidak dapat dipahami sampai seluruh rencana dan rahasia Allah diungkapkan oleh gulungan kitab tersebut. Dan semua kondisi inilah yang sebenarnya membuat dia itu menangis. Namun di tengah-tengah kesedihan itu, Yohanes 2 yang berkata kepadanya bahwa singa dari Yehuda itulah, atau tunas Daud itu, yang akan menang, dan kemenangan itulah yang memberikan hak dan kelayakan baginya untuk membuka 7 materai dan gulungan kitab itu. Singa yang melambangkan kedaulatan, keberanian, dan tentu saja kemenangan menjadi gambaran pribadi Yesus Kristus yang teramat layak atas gulungan kitab itu. Nah, saudara, kalau kita perhatikan apa yang dituliskan dalam bagian ini, ketika Yohanes berpaling, yang dilihatnya justru adalah anak domba yang tersembelih. Pribadi yang layak itu adalah anak domba yang tersembelih. Loh, ada apa? Penglihatan Yohanes ini sebenarnya hendak menjelaskan bahwa kemenangan yang memberi kelayakan gulungan kitab itu sehingga bisa dibukakan bukan dengan kekuasaan, bukan karena dengan peperangan, melainkan justru dengan pengorbanan, dengan kematian seorang anak gambarannya, bahwa Yesus lah yang memenangkan kematian melalui penderitaan. Dia memenangkan pertandingan itu melalui kesengsaraan dan bahkan kematiannya. Dan ketika ia menjadi anak domba itu seperti anak domba yang tersembelih, sehingga ia layak menerima dan membuka materai-materai gulungan kitab itu. Karena kematian di atas kayu salib yang penuh pengorbanan dan memenuhi hukum Allah menyediakan kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Pada poin yang kedua ini, dari penglihatan ini sedang mengajak setiap kita untuk memahami atas karya Kristus di kayu salib yang bukan saja sekedar menebus manusia dari hukuman dosa, namun juga menggenapi rencana agung Allah yang mengakhiri sejarah hidup manusia. Sederhananya, pengorbanan Kristus sebagai anak domba Allah memberi penjelasan tujuan akhir rencana Allah bagi orang percaya, di mana kita mengerti mengapa kita menderita demi Kristus, mengapa kejelasan akhir hidup orang-orang yang menerima atau yang menolak Kristus, dan kejelasan akan berkat akhir yang akan diberikan pada orang-orang yang taat kepadanya. Poin sederhananya adalah kematian Kristus inilah yang memberikan kemenangan, memberikan kejelasan atas hidup orang-orang yang bertekun dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juruselamat. Salah satu pengalaman unik saya bagaimana melihat Tuhan itu memberikan kemenangan kepada orang-orang yang percaya itu adalah ketika saya melayani sebagai seorang guru. Saat itu saya menangani ada seorang siswa SMA. Siswa ini tercatat memiliki persoalan-persoalan yang serius di sekolah. Dari saat tidak masuk sekolah tanpa alasan, bertikai, bertengkar dengan teman, disertai dengan nilai pelajaran yang memprihatinkan. Beberapa guru sudah melakukan penanganan dari konseling, dari visitasi ke rumahnya, dari hukuman punishment sampai pemanggilan berkali-kali orang tuanya, dan bahkan berkali-kali masuk ke ruang kepala sekolah, ke ruang BK, namun gak ada perubahan yang signifikan. Nah, banyak guru itu menganggap bahwa siswa ini gak punya pengalaman yang punya masa depan yang cerah ataupun jelas. Namun semuanya itu berbalik karena satu kesempatan di sekolah kami itu mengadakan retreat. Nah, sebagaimana di malam hari itu ada KKR, saudara ya, ada calling untuk menerima Tuhan Yesus. Semua siswa itu berdiri, semua siswa itu menangis mengaku dosa dan merespon. Namun yang saya kejutkan, siswa yang bermasalah itu yang kami harapkan berdiri dan bertobat, ia tidak berdiri dan hanya duduk diam mengamati teman-teman lainnya. Kami pun sebenarnya bertanya-tanya, aduh memang benar nih, anak ini anak yang tidak punya masa depan yang jelas. Di malam itu, di malam setelah KKR itu, sebelum semua siswa itu tidur, saya mendapati bahwa satu siswa yang tadi, yang ini, yang bermasalah ini, itu sedang, ya. Nah, ketika saya dekatin, dia ternyata bukan membaca komik atau membaca yang lain, tetapi membaca Alkitab. Dengan perasaan

pelajaran yang nggak pernah saya lihat juga, ya, sikap rohani itu membaca Alkitab. Dan akhirnya saya berbicara dengan dia. Dalam pembicaraan yang singkat, dia menceritakan bagaimana masa lalunya, keluarganya, pergumulan dia. Dan pada saat malam itu juga, saya ajak dia berdoa, dan dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat secara pribadi. Nah, setelah tahun demi tahun, dan akhirnya dia lulus juga dalam nilai yang pas lah. Dan entah kenapa sejak peristiwa itu, ya, saya sering kali mendoakan dia. Waktu berjalan dan siswa itu akhirnya lulus dengan nilai yang cukup. Hingga pada suatu hari beberapa tahun kemudian, saya bertemu di sebuah mall di kota ini. Dan alangkah mengejutkan bahwa siswa yang dulunya dikatakan tidak jelas masa depannya, yang penuh dengan masalah, saat itu ketika saya ngobrol di sebuah mall itu, saya mendengar dari dia sendiri bagaimana dia itu menjadi orang yang berubah sekali. Dia sudah lulus dari salah satu kuliah di Jakarta dan sedang mau menempuh program beasiswa S2 di Jerman. Sungguh mengejutkan. Bagaimana orang yang tidak pernah punya tujuan yang jelas, ketika berjumpa dengan Kristus, Tuhan mengubah tujuan tidak jelas itu menjadi tujuan yang luar biasa. Dan Tuhan memakai anak ini sampai hari ini, bekerja di satu perusahaan di Jerman sebagai seorang teknik engineering yang luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa. Dan kisah pengalaman ini menjelaskan dan mengajak saya untuk mengerti bagaimana karya Tuhan Allah dalam mengenapi rencana pada akhir, ya, bagaimana akhirnya hidup seseorang ini. Kita seringkali gak paham apa yang kita terjadi. Kita gak pernah paham, sebagaimana saya juga gak pernah paham apa yang terjadi pada murid saya, ya, sebelum dia mengenal Tuhan. Namun ketika seseorang itu menerima Tuhan dan tunduk padanya, kita bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan, kuasa Tuhan diberikan dan dinyatakan pada akhirnya. Puji Tuhan. Poin yang ketiga adalah, kenapa Kristuslah yang memberikan kepastian dan kejelasan dalam hidup manusia? Karena Kristuslah yang layak disembah. Dia bukan pribadi yang memegang kendali sejarah hidup manusia. Dia bukan sekedar pribadi yang menggenapi rencana Allah, tetapi adalah pribadi yang pada akhirnya dimuliakan dan diagungkan. Yohanes melanjutkan penglihatan ini pada kehadiran anak domba yang telah tersembelih itu. Dalam gambaran yang cukup unik, domba itu bertanduk dan bermata tujuh yang menggambarkan kemahakuasaan dan kemahatauan. Domba korban yang tersembelih dan yang tak berdaya ini menjadi sosok figur yang luar biasa. Jika tadi singa yang seperti domba dikatakan a lion like a lamb, sekarang domba itu seperti singa, a lamb like a lion. Apa maksudnya? Singa seperti domba, domba seperti singa. Tadi kita memahami bahwa Kristus layak membuka gulungan itu karena ia telah menaklukkan dan menang atas segala kuasa itu melalui pengorbanannya, melalui kematiannya. Dan sekarang pengorbanannya itu ternyata membawa kemuliaan dan keagungan, keagungan bagi Allah. Itu sebabnya anak domba ini diagungkan tinggi oleh setiap makhluk yang ada di surga ataupun di bumi. Dia yang mati itu, dia yang terhina itu, mati disembelih itu, justru karena kematiannya itu ada kemuliaan, ada keagungan. Dan itulah menggambarkan bahwa dia sebagai seorang domba, seekor domba yang dimuliakan. Kristuslah satu-satunya pribadi yang layak kita percaya, yang layak kita sembah, ya kan, dan seterusnya. Lain yang secara tepat menjelaskan arah dan tujuan hidup kita sebagai orang percaya. Sedangkan suatu kali ada seorang pemuda yang berlatar belakang akademisi dan prestasi serta punya kekayaan melimpah, hendak menyeberang danau. Dikarenakan sarana transportasi terbatas, ia pun menyewa sebuah perahu kecil milik seorang nelayan. Dalam perjalanannya, pemuda ini bercerita memamerkan seluruh kehebatan kepada nelayan itu. Pemuda itu bertanya, apakah bapak memahami ekonomi? Jawab bapak itu, wah, apa itu ekonomi? Saya tidak paham. Wah, Anda menyanyiakan 25% hidup Anda, ujar pemuda itu lanjutnya. Kalau psikologi, bapak nelayan tahu nggak? Jawab nelayan, waduh, saya nggak tahu tuh ekonomi atau psikologi. Wah, bapak membuangkan 50% hidup Anda, respon sang pemuda ketika bapak nelayan itu tidak tahu ilmu psikologi. Nah pak, kalau ilmu sosiologi bapak tahu nggak? Wah dek, saya nggak pernah tahu tuh apa itu sosiologi, apa itu ekonomi, atau lagi yang namanya ilmu-ilmu yang lainnya. Wah, bapak menyia-nyiakan 75% hidup bapak, ya, respon pemuda itu dengan sangat sombong. Nah seketika itu tiba-tiba cuaca danau itu diliputi dengan badai hingga membuat perahu kecil itu bergoncang-goncang. Di tengah suasana mencekam itu, giliran nelayan yang bertanya, hai pemuda, tahu gak sih kamu itu ilmu, salah satu ilmu,

muda itu berkata, aduh ilmu apa pak? Kan adek tadi bilang, tahu gak ilmu sosiologi, psikologi, sama ekonomi? Nah sekarang saya nanya nih, adek tahu gak ilmu berenang logi? Waduh kan itu, jawab pemkawat, wah kalau anda gak ngerti nih ilmu berenang logi ini, berarti kamu menyanyikan 100% hidupmu. Waduh, oh iya gimana caranya? Nah dari ilmu yang gak pernah kamu dapat ini, kata nanya itu. Oh tentu saja mau. Singkatnya pemuda itu akhirnya selamat sampai ke danau itu karena sebuah ilmu baru, bukan ilmu sosiologi ataupun juga ilmu yang lainnya, tetapi karena ilmu baru, ilmu berenang logi. Nah ilustrasi ini hendak mengajak kepada kita, bukan berarti kita tidak boleh disiplin tersebut kan, tetapi ilustrasi ini mengerti bahwa segala apa yang ada dalam dunia ini tidak akan pernah membawa kepastian dalam hidup ini, hanya kecuali hanya karena Kristuslah yang memberikan kepastian dalam hidup ini. Itu sebabnya Kristus tidak datang membawa segala kuasa dan kemegahannya. Ia datang sebagai manusia seperti anak domba yang tersembelih itu, hingga kita itu bisa sampai ke seberang danau. Sebab Kristuslah yang mengungkapkan segala sempurna, secara sempurna, seluruh peristiwa hidup, baik atau sulit, senang atau menderita, seluruh usaha kita, seluruh pelayanan kita, dan seluruh apa yang kita miliki hanya kemuliaannya. Dari renungan minggu ini, kiranya dapat menjual dan cerita hidup manusia akan jelas. Karena pada saatnya tidak ada yang samar-samar, karena segala hanya kembali batas hidup setiap kami

kami hidup, kami menyembah, kami memuliakan nama Tuhan, sehingga pada akhirnya Tuhan akan nyatakan semuanya itu. Dan Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk setiap kami yang hari ini bergumul di dalam kelemahan secara fisik, secara ekonomi, secara emosi. Tuhan, kami penuh dengan keraguan atas masa depan kami. Mari Tuhan topang kami, tolong kami, sehingga kami tetap dapat berserah penuh kepada Tuhan. Karena Engkaulah sekali lagi Alfa dan Omega. Engkaulah menciptakan awal dan akhir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami dan sertai kami. Kami akan menjalankan hidup kami bersama dengan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa.

Suara Indah 92,1 FM. Apabila pendengar memiliki tanggapan, pertanyaan, permohonan doa atau pergumulan hidup, dapat mengirimkan SMS ke nomor 081-222-477-567 atau email ke renungansuaraindah@yahoo.com. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yaitu Yesus Kristus. Sependeta Chandra Wijaya mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。
2: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan program On Air Medical, sebuah bincang-bincang mengenai berbagai topik kesehatan bersama seorang dokter.
3: Kalau tambalan itu tuh ya lubang, tapi kalau misalnya veneer itu dilapis lagi.
4: Duduk di kantor untuk waktu yang lama sekali tanpa exercise berdiri juga itu yang...
5: Stres ini kan saya tapi termasuk tumbuhan.
6: Penyebab daripada radang panggul itu sendiri adalah infeksi yang bisa dari bakteri atau kuman.
7: Campak ini adalah imunisasi campak plus rubella.
8: Fibroid bukan kanker, fibroid adalah tumor atau benjolan jinak. Kalau kanker itu beda lagi, cuma memang sering memberikan gangguan terhadap pasien.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan sesuai dengan topik yang dibahas melalui WhatsApp di nomor 0812-921-11921 atau direct message Suara Indah 92.1.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Selamat pagi pendengar, bagaimana kabar pendengar hari ini? Mudah-mudahan pendengar dalam keadaan yang sehat-sehat dan baik-baik ya. Hari ini di hari Sabtu pagi seperti biasa ada Grace yang akan menemani pendengar dalam program On Air Medical. Sebuah program yang akan membahas satu buah topik seorang dokter. Nah hari ini di studio radio Suara Indah telah hadir seorang dokter yang akan menemani aku untuk membahas topik kita hari ini adalah tentang alkohol ya. Minuman beralkohol itu sebenarnya ada manfaatnya atau ternyata kasih dampak negatif ke kesehatan kita sih? Sudah hadir ada Dr. Leo Kristianto MBB.
1: Iya benar.
0: Aduh ya ampun. Bagaimana kabarnya dok?
1: Luar biasa.
0: Terakhir kesini bawa keluarga full ya.
1: Ah, iya betul.
0: Hari ini sendirian.
1: Betul, karena ada bayi di rumah.
0: Mudah-mudahan keluarga juga sehat-sehat ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Alkohol, istilahnya tuh yang belakangan aku denger. Gak belakangan sih, kayaknya udah lama ya. Alkohol kamu jahat tapi enak gitu ya.
1: Kayaknya dari zaman saya lahir udah.
0: Oh wow. Iya, apakah alkohol ini sama sekali gak ada manfaatnya buat. Sementara kan kalau misalnya kita luka, istilahnya benar
1: betul,
0: ya, biar bersih
1: betul,
0: gitu kan
1: betul.
0: Biar gak infeksi. Nah, tapi kan kalau misalnya kita dengar minuman beralkohol, oh kamu mabuk gitu. Nah, apakah alkohol ini sama sekali gak ada manfaatnya?
1: Jadi dari kalimat pertama dulu, dikasih alkohol biar steril.
0: Iya.
1: Berarti dikasih alkohol, bakteri dan virus mati kan?
0: Iya,
1: nah berarti kan merugikan dong pasti buat badan. Tapi secara dosis mungkin ini masih jadi perdebatan juga sih sebenarnya. Saya baca-baca ada manfaatnya dalam dosis tertentu gitu, nanti kita bahas ya. Nah yang pertama sebenarnya kita jelasin dulu nih alkohol tuh apa gitu. Kalau alkohol sendiri macam-macam ya. Gitu, ada metanol, etanol, ada propanol. Nah, yang biasanya kita sebut alkohol untuk konsumsi itu adalah etanol. Gitu. Dan itu juga biasanya yang dipakai buat hand sanitizer, antiseptik, itu juga etanol, tapi dosisnya tinggi karena jadi intinya quite safe lah, agak aman lah untuk badan. Gitu. Nah, tapi dalam dosis tertentu. Gitu.
0: Oke, nah tadi kan dokter bilang nih, kan si alkohol ini untuk bikin steril kan, bebas dari apa tuh namanya kuman
1: virus.
0: Gitu.
1: Betul.
0: Dan tadi dokter bilangnya berarti kan nggak bagus buat badan kita.
1: Betul.
0: Kenapa nggak bagus tuh kan kuman-kumannya mati.
1: Nah, ya kitanya juga kitanya juga bisa mati kalau dalam dosis yang banyak maksudnya.
0: Oh, okay.
1: Gitu kan, jadi kayak kalau kuman kan kecil. Nah sebenarnya jadi alkohol itu sangat bergantung dengan dosisnya.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi kalau kuman virus kan kecil tuh dikasih alkohol. Nah, kita juga kalau kebanyakan bisa intoksikasi. Bisa meninggal dan kalau misalnya kita konsumsi alkohol dalam waktu yang lama, banyak penyakit yang disebabkan dari alkohol tersebut gitu. Nah, sebenarnya kalau dibilang manfaat ya itulah salah satunya untuk apa? Desinfeksi. Desinfektan.
0: Okay.
1: Ya buat steril. Terus yang kedua sebenarnya zaman dulu etanol itu bisa buat anestesi gitu. Secara prinsip kan anestesi itu artinya bikin kita, badan kita tidak merespon sama nyeri, sama rangsangan dari luar, dan kita tertidur, jadi kita gak ingat apa-apa. Nah kalau kita sering nonton film-film zaman dulu tuh yang ditaruh di tisu terus dibekepin.
0: Ah iya, baru mau
1: tidur.
0: Nanya.
1: Nah, itu etanol. Cuman kita harus

0: bisa kontrol jalan nafas gitu. Karena kalau ketika kita tertidur pulas dan kita tidak menerima rangsangan dan tubuh kita tidak bereaksi terhadap rangsangan, salah satu yang bahaya adalah rangsangan batuk gitu. Itu kan diciptakan Tuhan supaya cairan itu tidak masuk ke paru-paru tapi masuknya ke lambung. Kalau masuknya ke paru-paru, kita punya refleks vagal namanya. Jadi langsung batuk-batuk, terus si saluran paru-parunya tertutup langsung otomatis dengan esofagus kita yang di tenggorokan ya, ada klep lah istilahnya. Nah, itu bisa buka tutup. Nah, kalau kita nelen yang kebuka yang ke lambung, kalau kita nafas yang kebuka yang ke paru-paru. Nah, jadi begitu ada cairan masuk ke paru-paru, dia langsung otomatis nutup dan batuk-batuk untuk mengeluarkan si cairan itu keluar gitu. Nah, dengan dikasih etanol dan kita tertidur, itunya kan, dan sekarang juga obat bius kan seperti itu, makanya dipasang selang kalau lagi operasi. Nah, karena nanti masuk tuh cairannya ke paru-paru, nah itu bisa menyebabkan meninggal gitu. Nah, jadi secara fungsi ya begitu sih, bisa dipakai buat medis dalam takaran tertentu. Kalau untuk sehat atau enggak, bisa dalam takaran tertentu gitu.
1: Jadi tergantung dari seberapa banyak ya,
0: seberapa
1: ya,
0: banyak
1: takarannya tadi ya
0: gitu. Nah, nanti sebenarnya untuk laki-laki biasa bisa 2 portion dalam sehari, kalau perempuan 1 portion. Nah, 1 portionnya itu berapa? 1 porsi itu berapa? Sekitar 14 gram alkohol gitu. Nah, ini kita kalau misalnya bahas di bir ya, di bir kan alkoholnya 5% ya. Nah, berarti sehari itu kalau laki-laki bisa sampai 700 mili 2 kaleng. Kalau perempuan 1 kaleng. Nah, kalau misalnya di yang alkohol 40% tuh biasanya tuh di kayak whisky yang kayak gitu-gitu, mungkin 1 sloki 44 mili. Kalau laki-laki ya berarti bisa 2 sloki maksimalnya. Nah, itu tahapan yang masih okay gitu untuk benefitnya gitu. Karena ini kita langsung semuanya aja di
1: boleh. Silakan.
0: Oke. Jadi kalau alkohol itu kan sebenarnya dia mempengaruhi ada organ di dalam badan kita, itu adalah amigdala namanya. Dia ada di sistem limbik, dia yang memberikan kita respon terhadap cemas, ketakutan, stres. Nah, kalau dengan alkohol responnya lebih lambat, makanya lebih rileks, lebih bisa tidur kan kalau minum alkohol yang cukup ya. Ya kebanyakan juga tidur tapi gak bangun-bangun sampai besoknya mungkin sampai beberapa puluh jam. Nah, terus ya itu, nah dengan porsi yang cukup, si amigdala itu kan rest ya. Jadi dia gak terlalu peka atau sensitif terhadap rangsangan stres dari luar. Nah, itu yang akan membuat badan kita rileks, dan itu pengaruhnya ke banyak sih, jantung dan hormon-hormon pencernaan, diabetes, seperti itu. Jadi pola makan lebih enak, terus kayak karena dia merangsang si asam lambung juga gitu. Jadi kita biasanya kalau minum alkohol dalam porsi tertentu, makan bisa lebih nikmat lah istilahnya gitu. Makanya sebenarnya kalau zaman dulu tanpa sadar ya, tanpa penelitian ini, orang kan di mana sih, kayak di Tiongkok atau di Eropa, dia biasanya minum wine sambil makan daging. Nah, karena si wine itu bikin seperti itu, jadi bikin makanan terasa lebih enak, lebih gak mual, karena si lambungnya lebih ready buat mencerna makanan dengan adanya si alkohol itu gitu. Dia merangsang asam lambung. Tapi kalau orang yang punya asam lambung tinggi, yang punya sakit mah, biasanya minum alkohol malah sakit. Dan itu kalau kebanyakan jadi muntahan. Nah, itu kan asam lambungnya produksinya terlalu banyak. Gitu. Jadi kalau cukup tuh pencernaan bagus, lebih rileks, dan kalau itu otomatis si jantung bagus. Jadi secara umum dia kalau porsinya pas, dari penelitian ya, udah diteliti sekitar 50 ribu orang waktu itu dilihat, dan ternyata untuk mencegah penyakit jantung, pembekakan jantung pada orang tua, irama jantung yang kurang stabil, itu okay. Sama untuk diabetes tipe 2, itu juga okay, gitu. Sama untuk penyakit darah tinggi dalam porsi yang pas, menenangkan ya, gitu. Tapi kalau porsinya terlalu tinggi, malah jadi darah tinggi gitu. Jadi

0: ini kan sesuai porsinya.
1: Iya.
0: Gitu sih.
1: Pantesan kemarin aku baru nonton drama Korea dok. Udah gitu ada scene dimana adegannya biasa makan nih, makan terus tiba-tiba ada salah satunya ahli forensik deh. Berarti si ahli forensik itu ngomong, gimana kalau misalnya kita sul gitu ya, misalnya sama alkohol, biar makannya lebih enak. Terus aku mikir, apa hubungannya makan enak sama alkohol?
0: Ya, ternyata memang begitu. Jadi kan gak ada mual.
1: Oke. Nah terus kenapa untuk batasan dari alkohol ini ya, dari mengkonsumsi alkohol ini itu ada batasan usianya.
0: Betul.
1: Emang kalau misalnya anak-anak yang di bawah usia gitu, misalnya sebutan kayak 15 gitu, karena kan di usia di Indonesia itu berapa sih, 21 atau 18 ya?
0: Di Indonesia saya nggak tahu sebenarnya. Oke. Karena saya lihat banyak anak SD udah beli
1: alkohol. Iya benar. Udah mulai mengkonsumsi gitu kan ya, antara 21 atau 18 lah ya.
0: Betul.
1: Emang apa yang terjadi kalau misalnya kayak tadi kan maksudnya di Indonesia aja kita nggak bisa tutup mata, ternyata ada loh anak-anak yang di bawah umur itu kita lihat mungkin di berita ada yang sampai mabuk gitu ya, padahal anak masih pakai baju seragam tapi sudah mabuk-mabukan gitu.
0: Betul.
1: Memang apa yang terjadi kalau misalnya anak di bawah umur ini mengkonsumsi alkohol?
0: Jadi sebenarnya ini kan sangat bergantung dengan yang tadi, berat badan, kematangan organ, sama kematangan psikis. Nah, kalau misalnya anak-anak, berat badannya otomatis tidak, pada umumnya ya, lebih ringan daripada orang dewasa dong, gitu. Jarang anak yang berat banget, ada tapi jarang. Terus secara psikis dia juga belum matang. Nah, jadi si alkohol ini tidak bisa dengan dosis yang seperti tadi, harus lebih bawah harusnya. Dan karena dalam dosis yang pas itu, alkohol kan membuat si sistem limbik tadi, amigdala itu tidak terlalu sensitif terhadap perasaan stres. Nah, jadi perasaannya lebih happy, lebih tenang, lebih nyaman lah. Nah, itu secara psikis bisa adiktif. Seperti obat-obatan, nikotin, dan zat-zat adiktif lainnya kan dia memberikan rasa senang, rasa nyaman, rasa tenang ke kita, dan manusia kan biasanya mencari itu ya. Apalagi anak-anak remaja yang saya lihat, karena dia lagi dalam masa peralihan dari anak-anak ke dewasa. Di situ pasti sistem limbiknya lagi, hormonnya lagi gak stabil gitu. Dan secara, kayaknya pernah dibahas gak ya, saya lupa, tentang perkembangan otak kita gitu, dari kita tuh dari belakang ke depan gitu. Jadi di depan itu frontalis itu dia yang mengatur logik, kontrol diri, sama ketenangan diri. Jadi ketika kita takut, kontrolnya di situ. Nah, kalau di limbik itu kalau takut biasanya lari atau gemeter, yang sistemnya lebih spontan. Nah, kalau yang di depan itu bisa lebih logik. Nah, karena dari belakang ke depan biasanya di umur 21, secara umum ya, manusia tuh 21 sampai 28 si otak itu yang matang, baru matang, baru sampai depannya tuh matang secara pembentukan ya, secara anatomis. Nah, makanya secara psikis juga orang biasanya di atas 21 tahun atau 28 tahun biasanya lebih tenang, lebih santai, logikanya lebih jalan gitu. Ketika debat dia gak seperti anak-anak yang egois, yang mau menang sendiri. Nah, karena memang otaknya begitu gitu. Karena anak-anak tuh memang belum sempurna. Dari kecil sampai besar tuh otaknya masih terus develop sampai di umur 21 sampai 28. Makanya kalau udah di atas 28, untuk orang belajar hal baru biasanya sulit, kecuali kepaksa. Ya kan, jadi makanya sebenarnya ada batas kuliah kan, kuliah tuh di situ. Nah, itu tuh memperhitungkan pembentukan otak itu gitu. Nah, jadi dari pertimbangan berat badan, pembentukan organ di dalam, serta kematangan psikis, otomatis kita harus batasi penggunaan alkohol buat anak-anak. Jadi hanya untuk orang dewasa yang secara psikis dan logik udah tahu kebaikan, benefit, dan kekurangannya, resikonya buat melakukan atau mengkonsumsi alkohol. Gitu. Dan secara organ lebih baik, lebih matang, jadi resiko penyakit pun lebih berkurang. Nah, yang tadi saya bilang sebenarnya yang berguna untuk jantung, berguna untuk apa ginjal itu tuh ini setelah apa setelah orang di atas 40 tahun sebenarnya. Karena kalau di bawah 40 tahun semuanya itu bisa digantikan dengan olahraga. Gitu.
1: Oke. Okay. Iya. Oke, okay, terus efek dari minum alkohol ini, kalau misalnya kita minum alkohol, yang aku tahu ya, tolong dikoreksi dan ditambahkan kalau salah, biasanya tuh ya tadi kan ada yang efeknya menenangkan gitu ya. Tapi after itu kan juga suka jadi nggak enak ya dok ya. Kayaknya kita pernah bahas ya waktu itu.
0: Betul.
1: Ada dokter bikin pengakuan.
0: Betul betul.
1: Ada tuh di podcast kalau mau dengar.
0: Pengakuan apa ya ini?
1: Oke, jadi efek minum alkohol yang dirasakan oleh tubuh itu seperti apa sih?
0: Ya, jadi efek yang dirasakan oleh tubuh kan itu yang tadi dari si sistem limbik itu. Nah, jadi kadang-kadang kita mencari kenyamanan, kita over, akhirnya kita hilang kesadaran. Nah, setelah hilang kesadaran, resikonya kan yang tadi ya, bisa batuk, terus asam lambung produksinya berlebihan, terus ginjal kita juga berat kerjanya. Jadi pas bangun pasti overtired, kepalanya pusing, muntah-muntah. Itu tiga hal.
1: Oke. Okay.
0: Jadi sebenarnya kita harus jelasin dulu bagaimana alkohol tuh perjalanan alkohol ketika kita minum masuk sampai badan.
1: Oke. Okay.
0: Gitu ya. Jadi ketika kita minum alkohol, yang pertama itu kita yang terpengaruh ya sangat bergantung dengan berat badan, gender, umur, sama metabolisme kita.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Terus udah makan atau enggak, atau kita lagi minum obat atau enggak, itu berpengaruh.
1: Bentar dok, penasaran. Emang kalau misalnya udah makan atau belum, bedanya apa?
0: Karena kalau perut kosong, penyerapannya lebih cepat. Kalau udah ada makanan kan ada buffer protein, karbohidrat, dia bisa secara chemical dia bisa saling mengikat, jadi enggak terlalu ini ya. Tapi kalau misalnya kebanyakan mah ya sama aja sih gitu. Cuman ya lebih kalau udah makan lebih aman misalnya dalam dosis tertentu gitu. Nah, terus dia masuk ke perut kan, diabsorb ke peredaran darah. Nah, setelah ke peredaran darah, makanya si blood flow-nya bakal lebih kencang. Itu yang bikin muka kita jadi merah. Terus jadi anget, gitu kan, karena blood flow-nya kencang gitu.
1: Okay.
0: Terus heat loss, dan gitu ada drop in blood pressure di awal-awal. Nah, terus dia memasuki otak. Nah, ketika memasuki otak, kita jadi relax, santai, keambang, tidak sadar. Kalau misalnya terlalu banyak mah jadi gak sadar. Tapi kalau misalnya dalam dosis tertentu, kita masuk ke ambang yang fly kalau kata orang. Nah, di situ kan nanti kita bisa ngomongnya ngelantur, kayak orang ngigo. Biasanya bisa ngomong R jadi gak bisa. Misalnya mau kemana, mau apa ya,
1: supermarket gitu.
0: Bisa, jadi rada berat. Karena kan secara otak fungsinya kurang ya, jadi penurunan karena kita masuk ke ambang yang tidak sadar gitu. Terus mata buram, terus tangan kaki jalan kan kalau orang mabuk kan sempoyongan. Habis itu dia masuk ke ginjal. Di ginjal itu disaring karena semua yang kita makan, yang kita minum masuk ke dalam darah dan masuk ke ginjal. Di situ disaring. Nah, kalau kita minumnya dalam proses yang dalam porsi yang berlebihan, ginjal kita kerjanya jadi luar biasa berat. Dan bisa ada acute kidney disease. Nah, itu bahaya. Jadi si ginjalnya temporarily secara sementara berhenti bekerja. Bisa kalau dalam dosis yang luar biasa ya. Tapi kalau enggak, ini ginjalnya jadi berat. Terus ke paru-paru, otomatis dengan adanya di darah ada pengikatan ke oksigen, nitrogen di dalam secara kimia ya. Jadi intake oksigen kita harus lebih banyak. Jadi kita kadang-kadang kalau terlalu banyak ada yang berasa sesak gitu. Jadi paru-parunya harus kerjanya lebih keras karena dia harus dua kali menyerap oksigen lebih banyak daripada biasanya. Gitu. Itu mah efek aja, padahal darahnya yang tidak cukup oksigennya gitu. Yang tidak cukup untuk mengikat oksigen karena ada si alkohol itu. Terus ke hati. Nah, di sini 90% dioxidize di hati. Gitu. Nah, makanya kalau misalnya si hati itu dia bikin alkohol berubah ke air dan monoksida, karbon monoksida. supaya bisa dibuang kan, di digest. Nah, kalau misalnya hati itu cuma bisa ngedigest 1 unit alkohol per jam. Nah, kalau kita berlebihan, wah dia nggak berhenti-berhenti tuh. Terus aja, karena dia ngabisin alkohol yang ada di liver kita kan. Nah, makanya kalau orang minum alkohol, ada namanya alcoholic liver, pembengkakan. Atau kadang-kadang pengerasan hati. Jadi bukan karena diputusin pacar pengerasan hatinya, tapi karena minum alkohol. Jadi kalau pengerasan hati itu sirosis hatinya, jadi tidak berfungsi seperti hati yang normal karena udah keras, jadi fungsinya sangat menurun, jadi kuning biasanya seperti itu.
1: Itu sama fatty liver atau sama nggak sih?
0: Beda. Kalau fatty liver ada lemaknya, sama sih mengurangi fungsi. Tapi ini juga bisa menyebabkan fatty liver karena alkohol kan sebenarnya bisa dirubah atau asalnya bisa dari gula.
1: Oke.
0: Nah, jadi sangat gampang buat jadi lemak gitu. Jadi bisa fatty liver dari situ. Dan bisa pengerasan hati karena si hatinya terlalu overwork. Seperti kayak kalau kita nge-gym, otot kita kan keras tuh, kalau binaraga kan enggak elastis kayak ini. Itu sebenarnya otot yang sehat tuh karena dia elastis. Kan fungsi otot tuh harus elastis sebetulnya. Tapi kalau orang nge-gym kan dia bikin dia bakar sampai dia enggak bisa balik ke fungsi semula. Makanya binaragawan yang terlalu kekar kayak Aderai, dia perlu penggaruk punggung tuh, enggak bisa garuk-garuk punggung.
1: Oh
0: kan?
1: Iya.
0: Karena dia kaku kan ototnya. Iya. Nah, sama liver juga kalau terlalu keras seperti itu, seperti otot, jadi dia nanti kaku dan keras. Dan kalau udah kaku dan keras, ada fungsi-fungsinya yang gak bisa dijalankan gitu.
1: Wow.
0: Gitu. Nah, abisnya, abis setelah itu baru ya dibuang ke urin, BAB seperti itu sebagian. Gitu. Jadi efek minum alkohol tuh bisa ke seluruh tubuh. Karena dari darah kan, darah kan ke seluruh tubuh, dan itu bisa kena ke semua organ. Jadi sangat penting balik lagi untuk melihat dosis atau melihat takarannya yang pas buat badan kita. Kalau berlebihan itu akan merusak semua organ. Gitu.
1: Nah, kan after minum alkohol nih, pagi-paginya biasanya kan nggak nyaman ya. Kalau aku lihat di drama-drama tuh, istilahnya apa sih, hangover ya?
0: Hangover.
1: Yang pokoknya jadi berantakan lah gitu ya kalau aku nonton tuh ya.
0: Kalau di sana sih kayaknya seberantakannya tetap bagus ya.
1: Tetap di make up. Betul. Karena saya nontonnya drama, bukan in real life ya.
0: Betul, betul.
1: Mungkin kalau in real life lebih berantakan banget ya.
0: Betul, kalau di real life udah.
1: Wah. Kayak abis terjadi perang gitu.
0: Saya pernah di rumah sakit ada yang intoksikasi alkohol. Dan alkoholnya itu bukan untuk konsumsi. Jadi banyak yang orang yang pengen mabuk tapi gak punya uang nih misalnya ya. Jadi dia beli lem.
1: Lem.
0: Itu tuh ada alkohol. Kan tadi alkohol macam-macam ya. Ada yang buat plastik, ada yang buat bahan bakar, ada yang buat kayak lem-lem gitu, dia pakai alkohol. Supaya jadi lem gitu. Karena kalau alkoholnya menguap dia kering. Jadi plastik aja gitu kayak kering. Nah, tapi kalau dengan alkohol dia kayak lem itu ketika ditempelin kayak uhu itu kan, nanti dia merekat karena dia si alkoholnya akan menguap dan dia udah menempel sama si jaringan yang direkatkan, jadi dia nempel. Nah, itu alkohol tuh gunanya buat alloy lah, kayak supaya tetap cairan gitu.
1: Ya, cair.
0: Ya gitu, buat hydrate gitu kan. Nah, jadi mereka ngambil itu tuh alkoholnya dari situ. Lem, bensin, kayak gitu kan biasanya. Nah, dia datang intoksikasi alkohol, udah di atasnya hangover, itu udah bener-bener istilahnya overdose lah. Berak, muntah, udah kemana-mana. Terus bahkan dia gak sadar, nafas sudah turun, harus dimasukin alat supaya kita pompa paru-parunya. Terus itu parah lah gitu, pipis di mana-mana. Aduh. Udah nggak berbentuk. Gitu, itu yang real intoksikasi alkohol.
1: Wow, ntar dok, gitu. Out of topic dulu dari yang ini ya. Pikiran aja, jadi kan dokter bilang ada orang yang mungkin nggak mampu untuk beli alkohol karena kan harganya lumayan ya.
0: Betul. Akhirnya, ini tapi jangan buat ide ya.
1: Iya. jangan dilakukan.
0: Betul, jangan dilakukan ya.
1: Aduh, saya jadi deg-deg yang pertanyaan saya mancing gak ya? Tapi penasaran, kan ada alkohol 70% tuh.
0: Iya. Ya, wah, gitu. Tadi saya aja cuma nyebutin yang 40% ya, oh, itu iya? Yang satu sloki itu 40%. Di atas itu ya harus dihitung lagi ya, teman-teman.
1: Iya, iya.
0: Ya ada yang 70%.
1: Ya ada yang 70% kan?
0: Itu yang buat bersihin, ya, tangan.

0: dan ya bersihin
1: iya,
0: gitu
1: iya,
0: kan.
1: Iya, betul.
0: Nah kalau misalnya itu berarti nggak boleh dikonsumsi dong?
1: Nggak boleh, kan ada tulisannya di belakang ini bukan untuk konsumsi. Cuman maksudnya kenapa biasanya alkohol yang buat bersihin tangan itu dari etanol?
0: Oh, oke.
1: Jadi karena kan kalau kita udah hand sanitizer di tangan kan ya ada yang sisa lah sedikit-sedikit.
0: Iya,
1: ya diharapkan sebenarnya sebagian besar sudah menguap, sudah disinfektan, ada sedikit masih aman buat konsumsi untuk pas lagi makan yang nempel aja gitu.
0: Kan waktu kemarin pas lagi COVID-19 juga kita cukup sering menggunakan hand sanitizer. Betul. Udah gitu langsung hap pakai tangan makan.
1: Betul,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Itu masih aman ya.
1: Betul, tapi bukan untuk dikonsumsi langsung ya. 70%. Ntar bisa.
0: Degan nih saya.
1: Karena si alkoholnya sendiri bisa menyebabkan tadi ketika kalau terlalu tinggi, satu lagi berarti kelewat ya. Kalau terlalu tinggi dia kena organ-organ yang, kalau kulit kan fungsinya protektif ya. Kulit aja kalau kita kasih hand sanitizer, saya ingat tuh zaman COVID dulu setiap abis megang apapun hand sanitizer sehari itu kayak bisa abis satu botol kecil gitu loh, buat jemur tangan. Ya apalagi waktu saya praktek kan, pulang tangan saya peeling tuh kulitnya. Jadi kayak kering banget.
0: Saking
1: keringnya peeling dia. Nah, kebayang kalau itu terjadi bukan di kulit, di organ di dalam badan kita. Jadi kayak tenggorokan kita, lambung kita, usus kita, itu kan menyebabkan radang yang tinggi gitu. Nah, itu jadi bahaya sebenarnya kalau terlalu tinggi.
0: Okay.
1: Gitu. Dan sebenarnya teman-teman kalau misalnya kita operasi nih, dokter nih, kita operasi yang kita buat disinfektan itu tidak alkohol loh.
0: Disinfektan tuh, yang oranye-oranye itu?
1: Bukan. Iya, iodin. Kalau itu betadin. Tapi awalnya tuh alkohol tuh cuman buat di permukaan kulit aja. Tapi kalau di dalam tuh kita nggak pakai alkohol.
0: Oh.
1: Gitu, karena itu bisa menyebabkan injury pada organ-organ di dalam karena tidak punya kulit. Gitu, tidak punya pelindung. Jadi kayak di atas itu yang kayak 70%, 99%. Itu hati-hati banget, nggak boleh.
0: Iya. Gitu. Jangan nih. Oh, aku baru keingetan. Yang di, maksudnya di dalam itu ketika lagi dibedah di dalam
1: ya,
0: sini
1: ya
0: tuh.
1: Di dalam kulit itu kita nggak pakai alkohol lagi untuk disinfektan.
0: Kalau kan suka ada tuh adegan-adegan biasanya based on drama.
1: Yeah.
0: Ada yang disiram air tuh, karena misalnya si dokternya nggak bisa ngelihat. Biasa scene-nya ya adegan itu si dokternya nggak bisa lihat kebocorannya di mana. Terus akhirnya
1: disiram air garam.
0: Oh, itu air garam.
1: Nah, kita pakai air garam.
0: Okay.
1: Buat kayak itu tuh cairan infus. Kan ada garam. Garam itu kan juga sebenarnya disinfektan gitu. Jadi kayak makanya kenapa orang ikan laut bisa kita makan mentah-mentah.
0: Iya.
1: Karena secara teori di laut itu steril sebenarnya. Gitu. Makanya dulu kalau orang ada luka main aja di pantai nanti juga kering, sembuhnya lebih cepat.
0: Oh iya?
1: Gitu. Ya.
0: Tapi pedih dong.
1: Iya betul. Buat sembuh kan harus sedikit pedih.
0: Iya sih.
1: Ya,
0: kok jadi gitu.
1: Kemana ya?
0: Kayak dalam gitu loh. Oke, yuk balik lagi ke alkohol.
1: Oke. Okay.
0: Cara untuk meredakan mabuk, karena tadi kan hangover tuh berantakan sekali ya.
1: Betul.
0: Gitu. Nah, seperti apa sih caranya untuk meredakan? Karena nggak nyaman kalau aku lihat di drama-drama tuh kayak nggak enak gitu. Mereka nggak bisa kerja, sakit kepala gitu.
1: Betul.
0: Kan kayak apa ya? Jadi cranky, jadi bad mood.
1: Betul.
0: Gimana cara meredakannya?
1: Nah, untuk keparahan pertama, kedua, kalau yang tadi yang di rumah sakit ya kita udah harus kasih obat-obatan ya, anti radang, anti nyeri, dan obat kayak etanolnya juga kita masukin dalam dosis tertentu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi supaya nggak terlalu badan itu nggak terlalu mendadak gitu loh. Jadi kita biasanya take it slow intinya. Kalau mau recovery semuanya tuh harus pelan-pelan, nggak boleh terlalu berubah absurd gitu kan. Kayak kalau misalnya kita dari panas banget ke dingin juga kan nggak bisa kan, harus pelan-pelan. Nah, sama ini tergantung dari tingkat keparahan. Kalau udah parah banget ya ke rumah sakit, nanti dokter akan menangani, bantu jalur saluran pernapasan, rehidrasi, cairan, karena pipis dan buang air besarnya terlalu banyak, muntah-muntah pasti butuh cairan lebih, obat lambung dan obat-obatan lainnya. Tapi kalau secara umum yang hangover yang kayak kalau di drama Korea itu kan berarti kan gak terlalu parah ya. Nah, biasanya yang pertama adalah istirahat, tidur.
0: Okay.
1: Nah, dengan tidur dan istirahat kita kan badan kita tidak akan sensitif terhadap rangsangan-rangsangan dari luar dan benar-benar take rest, jadi semua bisa recover. Yang kedua, kita lihat gejalanya. Mual, muntah, sakit kepala, kita

obat yang sesuai, obat mual, obat muntah, obat lambung untuk mengurangi asam lambung berlebihan, dan obat sakit kepala. Terus obat sakit kepala kalau bisa minum lagi obat anti radang. Jadi mengurangi peradangan. Itu makanya biasanya ada orang bilang makan jahe, minuman berjahe kayak teman-teman saya, kita makan atau bajigur, itu lebih enak karena ternyata jahe itu memang punya anti-inflamatory, kandungan anti-inflamatory di dalamnya, gitu. Jadi kita kayak sakit tenggorokan, makan jahe lebih enak kan, kayak lebih nggak nyeri gitu. Minum itu, terus udah gitu hydrate itu minum air sebanyak-banyaknya, gitu. Karena alkat bikin kita kekurangan cairan, gitu. Ini buat compensate, jadi kita harus

0: sama olahraga-olahraga exercise lah, kayak maksudnya jalan atau jogging. Karena dengan exercise metabolisme badan naik, jantung ritmenya diperbaiki, bagus, akhirnya cairannya bisa dikeluarin lewat urin dan lewat BAB. Nah, setelah kandungan alkohol yang berlebih yang tidak berguna untuk badan yang menyebabkan kita hangover keluar, ya udah kita kan bisa berfungsi seperti biasa. Gitu. Jadi intinya harus dibuang tuh.
1: Harus dibuang, harus dikeluarin ya.
0: Harus dikeluarin. Ya? Nah, ini cara ngeluarinnya.
1: Oke. Okay. Gitu. Penasaran kalau untuk makan kan tadi dokter bilang ya makan gitu ya, harus makan. Makannya tuh kalau misalnya again di drama aku lihat kayak kuah-kuah gitu loh dok, dibikinnya tuh disiapinnya tuh kayak harusnya kuah-kuah gitu. Emang ngaruh yang kuah sama yang kering? Kayak kalau gorengan gitu?
0: Gorengan nggak? Boleh dong, nggak boleh.
1: Oh nggak boleh.
0: Karena segala sesuatu yang tajam buat lambung kan, kalau misalnya orang sakit lambung kita biasanya ngelarang satu, jangan makan pedas, jangan makan asam. Kenapa pedas dan asam dilarang? Karena dia yang

0: Okay.
1: Ya kan kalau keluar lumayan ya, nggak ada yang diserap jadinya. Jadi sisa alkoholnya bisa terbuang dengan muntahan. Cuman kan rugi aja gitu.
0: Rugi.
1: Ya kan? Makanya mendingan kita dari awal yang cukup-cukup aja, jangan berlebih gitu. Rugi okay. Nanti udah beli, udah bayar, dimuntahin juga.
0: Oke, okay. Sama minum kopi bisa ngusir mabuk.
1: Betul. Karena minum kopi kan secara general nih, kopi itu menaikkan ritme jantung. Dengan menaikkan ritme jantung, lebih banyak volume darah yang melewati ginjal dan hati. Dan setelah melewati ginjal biasanya jadi urin kan?
0: Iya.
1: Jadi bisa lebih cepat terbuang. Ya bisa-bisa aja. Gitu. Jadi secara teori mungkin, tapi ingat juga tuh kopi bisa bikin lambung.
0: Iya.
1: Nah, jadi harus hati-hati tuh gitu
0: maksudnya.
1: Nanti malah makin kayak peri-peri gitu kan, enggak enak gitu, enggak nyaman. Terus mandi air dingin ya? Sama sebenarnya secara teori, kalau kita bikin siang-siang kan gitu berdebar lebih kencang. Makanya kan ada terapi yang mandi air dingin tuh supaya jantungnya lebih, metabolisme lebih bagus. Nah, jadi metabolisme lebih terangsang, kayak olahraga aja. Jantung lebih cepat, dan kalau jantung lebih cepat balik lagi makin banyak darah yang tersaring dan bisa lebih cepat keluar lewat urin gitu. Okay. Tapi ya harus, selain mandi air dingin dan minum kopi, sebenarnya yang utama adalah minum yang banyak. Kita tuh nggak berat gitu, nggak terlalu kentang, apanya tuh bekerjanya gitu, filternya gitu.
0: Okay. Terus aku pernah nonton satu drama Korea yang memang ngebahas tentang alkohol. Jadi ini tuh dramanya lucu. Aku nyebutnya tuh Kerja Nanti Minum Sekarang. Apa ya Inggrisnya? Indonesia aku terjemahinnya kayak gitu.
1: Yeah.
0: Nah itu tuh nyeritain tentang tiga cewek yang hobinya tiap malam tuh pasti minum alkohol gitu. Nah waktu mereka minum alkohol, sesudahnya pagi-paginya mereka hangovernya parah banget, sampai ada yang ketiduran di kandang anjing. Karena saking gak sadarnya gitu. Dia pasti kalau mabok ke situ gitu ya.
1: Yeah.
0: Nah sesudah itu pagi-paginya mereka pasti nyari makanan yang pedes.
1: Iya. Yeah.
0: Emang itu bisa meredakan mabuk? Sementara kan kalau misalnya tadi yang dokter bilang, pedes kan merangsang lambung.
1: Betul. Betul. Tapi kan gini, kalau makan yang pedes kan ya balik lagi. Sebenarnya ada benernya bisa, karena dia jadi keringetan, kayak exercise, kepanasan, metabolisme naik. Sama sebenarnya kalau minum air dingin sama mandi air dingin sama makan makanan pedes kan otak kita tuh seolah-olah dibikin kayak, karena dikasih rangsangan yang terlalu mendadak kan, otak kita tuh kayak lebih clear, lebih kayak nggak ngantuk gitu. Itu mah feelingnya aja, okay, gitu kan. Ya kan, okay. Jadi kayak kayak tiba-tiba kebangun segar. Ya itulah feeling itunya mungkin. Jadi bikin pas makan kayak hilang gitu hangovernya. Karena kan kalau hangover kan kita, teman saya pernah hangover, terus bekerja pagi-paginya. Nah dia jalan aja kan kayak melayang, terus ngomong aja kayak denger orang tuh kayak seolah-olah ada headset gitu loh. Jadi nggak jelas gitu ngedengarnya. Nah kalau misalnya dikasih rangsangan gitu, jadi si otaknya kan kayak wake up call lah, kayak maksudnya kayak langsung semuanya lebih aware. Gitu. Mungkin ini aja sih, jadi kayak apa tuh namanya, sugesti ya.
0: Ada satu lagi dok yang ini juga sama di adegan drama. Jadi ada ketika habis beres minum nih, masih di malamnya itu ya kan, kalau hangovernya kan pagi-paginya gitu. Nah ini di malamnya, si teman-teman itu pasti nyuruh udah sana keluar dulu cari angin gitu. Emang itu bisa meredakan mabuk?
1: Karena kalau di dalam itu, di dalam apa tuh namanya, si nightclubnya,
0: ruangannya,
1: kan banyak orang tuh, oksigennya sedikit.
0: Kalau
1: keluar kan oksigennya lebih
0: banyak.
1: Gitu. Jadi itu buat otak kita dan buat si dalam darahnya jumlah oksigennya cukup, ya kita pasti lebih aware, lebih nggak mabuk,
0: lebih
1: nggak
0: gampang gitu ya?
1: Mabuk. Ya. Gitu.
0: Oke. Okay. After minum alkohol kan sebenarnya nggak enak ya, yang tadi kita bahas gitu, hangovernya, sakit kepalanya, nggak enak ke badannya, kakinya, gitu ya. Tapi kenapa orang-orang tuh tetap minum alkohol? Padahal udah tahu kan, afternya tuh kayak gitu, seenggak nyaman itu dan seenggak enak itu. Cuman kenapa mereka balik lagi?
1: Karena ini ada rasa yang tadi yang saya bilang, dia ketika minum alkohol seolah-olah kayak dia kan si amigdalanya lebih dull ya, jadi lebih nggak gampang sensitif, lebih nggak terangsang sama stres dari luar. Nah, jadi ada momen di mana ketika minum alkohol, problem mana, apa yang terjadi di belakang, mereka cuman live in the moment waktu minum itu. Makanya kan orang kalau

0: alkohol itu kalau dilihat ya, mau di real life atau di drama, biasanya tergantung dari mood yang dia mau setting ketika minum. Kalau minumnya di club, wah happy banget. Kalau lagi patah hati setel lagu patah hati, oh nangis menikmati. Jadi dia menikmati momen itu dengan luar biasa, kan. Jadi kayak ketika sedih tuh sedih banget, yang kangen, bisa nggak bayangin pacarnya yang kayak yang udah ninggalin dia misalnya atau gimana. Atau happy tuh happy banget gitu, kayak di club itu kalau misalnya, ini kata teman saya. Jadi kalau di club itu kata teman saya, ya. Jadi kalau di club itu kalau misalnya nggak minum nggak fun.
1: Oh.
0: Why? Karena maksudnya lagunya terlalu berisik.
1: Oke. Okay.
0: Kita nggak bisa ngobrol. Asap rokoknya terlalu pekat. Terus gelap. Karena nggak minum, kayak kita nggak bisa masuk ke momen itu. Kayak kita ngerasa kayak ini apa ya? Maksudnya kayak malah kita jantung ngerasa lebih berdebar, terus pikiran tentang kerjaan mungkin masih ada, mikirin anak istri atau misalnya keluarga di rumah, kan nggak bisa ada di situ sebenarnya. Nah kalau kita minum, kita bisa benar-benar enjoy lagunya yang seperti itu, badan loncat-loncat, terus ya live in the moment gitu. Jadi kayak nah hal itu yang membuat orang tahu seberapa merugikannya alkohol, seperti rokok, seperti apapun lah, yang maksudnya judi misalnya. Tapi adrenalin rush atau misalnya perasaan ketika mereka bisa live in the moment, happy banget, ketika hangover habis mereka kan merindukan, oh tadi tuh what a life gitu, maksudnya kayak seneng banget, gue nyaman banget, gue kayak happy banget. Jadi ya mereka terus balik lagi kayak gitu.
1: Alkohol kan ini ya, ada kecanduan nih gitu ya. Kita cukup sering dengar orang yang kecanduan alkohol. Tanda-tanda udah kecanduan alkohol tuh kayak apa sih, Dok?
0: Jadi ini kecanduannya tuh karena yang tadi ya, momennya itu jadi sugesti ke dalam otak kita. Okay. Tanpa itu otak kita tuh, feeling kita tuh langsung drop kan. Nah, perasaan itu kita kan enggak mau.
1: Iya.
0: Jadi itu yang bikin kecanduan. Nah, otomatis tanda-tanda yang udah kecanduan adalah tanpa alkohol, karena waktu dengan alkohol mereka se-hype itu, wah happy lah gitu, maksudnya dia bisa live in that moment yang dia pilih. Nah jadi tanpa alkohol dia gak bisa tidur.
1: Oke.
0: Tidurnya gak nyenyak. Cemas berlebih. Kayak wah gimana ya gini, gak, tanpa alkohol dia ngerasa hidupnya tuh banyak masalah gitu, tidak bisa keep up dengan keadaan sekitar. Terus emosinya tidak stabil, marah-marah, cepat emosian. Terus pola makannya juga gak bagus, jadi kayak kurus, kayak gitu. Karena gak bisa kalau gak ada alkohol. Nah, sebenarnya itu gak real. Sebenarnya itu hanya sugesti yang ini, tanpa alkohol kita harusnya bisa berfungsi dengan baik, kok gak masalah. Gitu. Intinya adalah tanda-tanda seorang sudah kecanduan alkohol, ketika tanpa alkohol itu mereka tidak bisa menjalankan fungsi hidupnya secara normal. Yang tadinya bisa kerja, gak bisa kerja. Yang tadinya bisa konsentrasi, gak bisa konsentrasi. Yang belajar jadi drop out, yang kayak gitu. Nah itu jadi tanda-tanda seseorang yang sudah kecanduan alkohol. Secara psikis sih. Kalau karena badan sebenarnya tidak, ini sih, tidak meminta alkohol kan. Gitu.
1: Terus kalau misalnya dampak dari apa yang kalau kita mengkonsumsi alkohol secara berlebihan, over gitu ya, minumnya terlalu, mungkin terlalu terbawa suasana sampai berlebih gitu ya. Mungkin
0: kalau satu kali sih nggak apa-apa.
1: Oke. Okay.
0: Tapi ini perlu habit yang lama.
1: Iya. Nah kalau misalnya udah terus-terusan seperti itu, terus-terusan mengkonsumsi alkohol secara berlebihan, apalagi kalau udah kecanduan gitu kan ya. Mungkin contoh lah, misalnya aku bayangin kayak gak bisa tidur, akhirnya minum satu gelas. Bisa semula kayak cuman setengah gelas, lama-lama jadi satu gelas, lama-lama dua gelas, lama-lama satu botol gitu. Nah dampaknya apa sih dalam tubuh kita?
0: Dampaknya ya banyak ya, dari semua organ gitu. Jadi dijelasin satu-satu deh. Jadi kayak kalau misalnya terlalu banyak mengkonsumsi alkohol, otak kita jadi kering.
1: Oke.
0: Karena kan alkohol kan tadi dibilang, makanya kita harus hidrasi, minum yang banyak kan ya. Nah ketika otak kita jadi kering, hipokampus, jadi si hipokampus nama dari salah satu bagian dari otak kita, mengecil.

0: Mil, okay. Fungsinya dan secara general jadi neuronnya juga si saraf-sarafnya juga ter damage lah. Jadi kayak ada impactnya gitu. Gitu. Nah, terus hati juga jadinya aritmia dengan aritmia itu dia punya detak tidak teratur. Terus ada liver yang terutama yang tadi jadi mengecil, mengeras, terus fungsinya menurun, terus bisa kanker karena terlalu over. Terus untuk pencernaan si bisa luka di lambung, luka di usus. Terus malah karena kita daya tahan tubuhnya menurun dan kita sering mengkonsumsi alkohol, bakteri-bakteri di dalam badan kita lebih kuat dan jadi kita gampang terkena infeksi dari bakteri itu. Jadi bakterinya bertumbuhnya lebih pesat daripada kita, gitu. Terus pankreas kita juga bisa mengeras, gitu. Jadi ada bengkak banget kalau keras dan bengkak kalau alkoholik itu biasanya, gitu. Jadi semua organ bisa terkena impactnya kalau kita mengkonsumsi alkohol dengan sangat banyak, gitu. Jadi hati-hati karena ya itu banyak penyakit dan banyak hal yang bisa terjadi dari si alkohol, mengkonsumsi alkohol karena dia mendara dan mengefek semua bagian dari organ kita. Gitu.
1: Oke. Okay. Ada beberapa mitos atau fakta ya kita bahas secara cepat. Alkohol katanya bisa bikin tidur jadi lebih nyenyak.
0: Betul, dalam dosis tertentu.
1: Iya, again, di highlight itu ya. Dalam dosis tertentu ya.
0: Betul. Kalau enggak, tidurnya lebih enggak nyenyak justru.
1: Oh.
0: Kalau orang hangover, ini kata teman saya.
1: Iya. Ya.
0: Karena kan nanti di tengah-tengah dia kebangun tuh muntah-muntah ke WC kemana. Walaupun misalnya dia mungkin enggak ingat ya. Mungkin dia enggak ingat, tapi dia bangun muntah, bangun muntah, bangun muntah. Ketika bangun, ketika sadar maksudnya badan itu nggak kayak tidur sebenarnya, kayak capek, kayak pegel, kayak dipukulin banyak orang kata orangnya. Terus ada yang bangun lagi di totok tuh di tempat BAB.
1: Oh iya.
0: Mukanya kayak terus di bawahnya udah ada BAB, ada muntah. Maksudnya kayak ya
1: seberantakan itu.
0: Nah, jadi lebih nyenyak kah kalau tidur seperti itu? Ya enggak. Kan tidur yang nyenyak itu kita udah belajar waktu kemarin ya. Tidur yang nyenyak itu, tidur yang baik itu adalah posisi tidurnya bagus, tempat tidurnya nyaman, lampu suaranya enggak ada bising, enggak ada cahaya yang berlebih. Jadi istirahat proses tidurnya itu cukup. Gitu, dan bangun fresh. Kalau ini kan kalau berlebih enggak. Kalau cukup ya, betul.
1: Dok, kan kalau misalnya kita terlalu capek aktivitas gitu, aktivitas berat seharian, kadang kan tidur kita juga jadi nggak tenang kan ya?
0: Ya, yang dulu kita sempat bahasnya kalau insomnia, karena kita terlalu capek, intensitas otak kita terlalu berat, ketika kita mau turunin tidur, belum bisa. Ada perlu waktu. Nah, dengan alkohol mungkin bisa, jadi dengan dosis yang tertentu ya, balik lagi, sorry. Bukan dengan alkohol aja, tapi dosis yang tertentu tadi ya. Nah, itu bisa membantu menurunkan stres, bisa tidur.
1: Oke,
0: gitu.
1: Ya, terus alkohol katanya bisa meredakan stres.
0: Betul. Ya kan, dosis tertentu ya.
1: Iya, dosis tertentu ya.
0: Kalau nggak tambah stres ya.
1: Iya, apalagi alkohol mahal ya guys.
0: Oh, betul. Ada yang murah tapi lebih nggak sehat.
1: Iya, gitu. Oke. Terus katanya mengkonsumsi alkohol bisa mengurangi rasa sakit.
0: Betul, karena dia membuat si amigdala tadi tumpul. Rasa sakit secara psikis dan secara fisik ya. Secara fisik juga kan, karena kalau kita keambang gak sadar ya kan, toh bisa buat bius orang kan gitu kan. Berarti kan sebenarnya mengurangi rasa sakit. Ini rasa sakit apa nih? Maksudnya ini rasa sakit hati?
1: Enggak dong. Ini ada apa sih?
0: Iya, kalau sakit ya bisa. Bisa,
1: okay, bisa.
0: Dalam dosis tertentu.
1: Aku pernah nonton kayak film deh, film perang gitu. Terus kan masih kondisi perang kan, medisnya pun terbatas kan.
0: Betul.
1: Gitu. Akhirnya ada satu tentara itu yang harus dijahit atau ya pokoknya harus ada
0: Kuan
1: tindakan
0: Yu itu
1: medis.
0: Yang Chinese yang dia minum arak tuh sambil betul bisa.
1: Iya,
0: sambil
1: minum, dikasih minum arak gitu biar biar ini.
0: Betul.
1: Oke, okay. Terus katanya alkohol bikin perut buncit.
0: Betul. Karena dia gampang kalau sukrose namanya dari gula ya,

0: Namanya juga gula gitu kan, pasti lemaknya lebih banyak. Dan kalau misalnya alkohol kan dia di perutnya biasanya tuh jadi ada alkoholik stomach gitu, yang kayak belly, yang perutnya buncit kenceng. Nah itu
1: buncit
0: dan kencang, jadi nggak bisa digoyang-goyang gitu. Itu alkoholic belly.
1: Baru mau nanya, sama perut buncit yang memang beda, buncit beda,
0: beda
1: ya.
0: Beda.
1: Oke, gitu. Kalau perut yang memang buncit masih bisa nyoi-nyoi.
0: Ya yang ada di Instagram itulah. Suka goyang-goyangin perut.
1: Aduh, jadi kebayang lagi ya. Oke, terus katanya kalau mau belajar minum alkohol harus dari yang kadar alkoholnya tinggi.
0: Salah dong.
1: Oh salah.
0: Belajar sesuatu tuh nggak boleh ya gitu ya, karena belajar kan nggak, kita juga belajar nggak langsung 100.000 kali berapa koma berapa, nggak kan kita belajar dari yang apa. Tapi ngapain belajar minum alkohol ya, nggak usah. Jadi sebenarnya kita fungsi alkohol tadi untuk itu bisa diganti dengan exercise, dengan pola hidup sehat gitu. Nggak usah minum, nggak usah belajar minum alkohol sih sebenarnya gitu.
1: Oke, terus ini katanya mengkonsumsi keju sebelum minum alkohol bisa mencegah mabuk, itu benar nggak sih?
0: Enggak sih, kan tergantung porsi alkoholnya.
1: Okay.
0: Gitu, tapi saya nggak tahu, itu kan keju kan susu ya, fermentat. Nah mungkin memang kalau misalnya minum susu dengan obat, ada beberapa obat yang kalau digabungin dengan susu fungsinya menurun. Ya mungkin alkohol salah satunya, tapi ya kalau minumnya sebotol ya mungkin sebotol whisky ya, tidak mencegah mau minum, mau makan keju surah banyak gitu maksudnya. Ya kan. Salah sih maksudnya gitu.
1: Iya.
0: Kalau mencegah mabuk salah, tapi untuk buffer misalnya untuk yang orang punya lambung ya mungkin betul kalau makan dulu tadi kan perutnya enggak kosong. Nah, jadi secara efek lebih baik. Gitu.
1: Baiklah, tidak terasa waktunya sudah hampir habis.
0: Ya, betul.
1: Gak keren, seru banget hari ini. Oke, terakhir mungkin Dokter Leo ada pesan-pesan untuk para pendengar Radio Suara Indah.
0: Pesan-pesannya adalah kalau misalnya kita gak minum alkohol, jangan minum alkohol. Terus kalau kita memang perlu minum alkohol, jangan lupa harus konsultasi ke healthcare providernya teman-teman semua. Maksudnya kayak teman-teman pasti punya dokter dimanapun teman-teman berada. Tanya dulu ada manfaatnya gak buat saya, karena tidak semua orang bermanfaat untuk minum alkohol. Jadi saran saya hindari minum alkohol sebenarnya. Tapi kalau memang diperlukan, konsultasi dengan dokter dan minumlah sesuai dengan dosis yang diberikan. Seperti itu. Terus hidup sehat, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan semoga kita selalu sehat.
1: Amin. Itu aja. Thank you. Sehat-sehat terus juga dokter ya.
0: Sehat-sehat semuanya.
1: Sukses di pekerjaan dan di pelayanan.
0: Amin, terima kasih banyak.
1: Salam buat keluarga di rumah.
0: Siap.
1: Oke, mendengar. Sekarang juga sudah saatnya untuk Grace pamit dari ruang dengar Anda. Mudah-mudahan apa yang hari ini dibagikan bisa bermanfaat juga buat pendengar. Kalau gitu harus selalu ingat bahwa mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Sampai jumpa.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Halo pendengar, selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini? Semoga pendengar dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat-sehat ya. Senang sekali saya Steve bisa hadir kembali untuk menemani Anda di dalam acara Intelektual Informasi Teknologi Aktual. Ya pendengar, dalam acara ini Steve akan memberikan informasi terkini seputar perkembangan teknologi dan juga memutarkan lagu-lagu Indonesia terbaik untuk Anda. Ya, tapi sebelum masuk ke informasi yang pertama, Steve akan memutarkan dulu beberapa buah lagu untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM Education and Profession.

92,1 FM Suara Indah Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Bagaimana pendengar, lagu-lagu yang barusan Steve putarkan semoga bisa terus menghibur Anda di akhir pekan ini ya. Pendengar, informasi yang mau saya bagikan untuk Anda adalah informasi dari media sosial punya Meta nih, di mana sekarang punya fitur anti kecanduan. Tetapi ini cuma berlaku di Amerika Serikat. Seperti apa infonya, ini dia untuk Anda selengkapnya. Pendengar, sejumlah fitur anti kecanduan yang dijanjikan oleh Meta untuk melindungi pengguna remaja Facebook dan Instagram ternyata cuma berlaku untuk pengguna di Amerika Serikat saja. Fitur ini merupakan penyelesaian gugatan senilai 18 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 321 triliun rupiah antara Meta dan puluhan negara bagian Amerika Serikat. Meta memang dituding sengaja merancang Facebook dan Instagram agar mendorong pengguna kompulsif di kalangan anak di bawah umur. Sejumlah fitur baru yang dijanjikan oleh Meta antara lain batas waktu pemakaian harian 2 jam untuk pengguna di bawah 18 tahun, mode malam yang otomatis memblokir akses tengah malam hingga pukul 6 pagi, dan juga penyembunyian jumlah like secara default. Ada juga larangan filter kosmetik ekstrim, dan notifikasi yang disilentkan pada jam sekolah pukul 8 hingga 15, hingga peningkatan teknologi verifikasi usia. Nah pendengar, seluruh fitur ini hanya berlaku bagi pengguna remaja di Amerika Serikat, dan aturan ini pun cuma mengikat selama 5 tahun. Nah, orang tua tetap bisa mengatur pembatasan yang lebih ketat dibanding pengaturan bawaan ini. Meta juga menjanjikan perluasan batas waktu pemakaian dan mode malam menjadi 10 tahun, asalkan YouTube dan TikTok turut mengadopsi kebijakan yang serupa. Dan juru bicara Meta menyebut bahwa perusahaan akan memantau perubahan ini dan tetap berkomunikasi dengan pemerintah di negara bagian. Tetapi Meta tidak memberi kepastian soal kapan atau apakah fitur ini bakal diperluas ke luar Amerika Serikat. Dan selain itu pendengar, ternyata Komisi Eropa juga turut menyoroti ketimpangan perlakuan ini. Juru bicara dari Komisi Eropa menyebut bahwa Uni Eropa masih menanti langkah lanjutan dari Meta. Nah pendengar, ada beberapa negara seperti Inggris, Brasil, Korea Selatan, dan Australia juga disebut sedang menempuh jalur regulasi masing-masing terhadap platform media sosial. Nah pendengar, Kanada juga turut menjadi salah satu negara yang tidak mendapat fitur ini meskipun isu keamanan anak di media sosial juga menjadi perhatian publik di Kanada ini. Berbeda dengan fitur hasil penyelesaian gugatan ini, sejumlah pembaruan keamanan lain milik Meta justru sudah mulai dirilis lebih luas. Misalnya, kewajiban izin orang tua bagi pengguna Instagram bawah 16 tahun untuk memakai fitur Instagram Live, serta izin orang tua untuk menonaktifkan fitur pengaburan otomatis pada gambar yang bermuatan seksual di direct message. Nah, fitur pengaburan otomatis ini sudah diperkenalkan sejak April 2024. Dan untuk mengatasi kasus pemerasan seksual yang menyasar remaja, fitur ini maka diberlakukan. Dan pembaruan terbaru soal izin orang tua ini sudah diluncurkan lebih dahulu di Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Australia sebelum diperluas ke negara lain dalam beberapa bulan ke depan. Dan Meta juga mengatakan bahwa sejak program akun remaja diluncurkan pada September, sudah ada 54 juta akun remaja yang dibuat di platform-platform miliknya. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia juga ternyata belum kebagian fitur-fitur khusus hasil penyelesaian gugatan di Amerika Serikat ini, seperti batas waktu pemakaian 2 jam per hari dan mode malam otomatis. Tetapi meskipun begitu, Indonesia sebenarnya sudah punya aturan tersendiri soal pembatasan medsos untuk anak. Aturan ini sudah ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk Perlindungan Anak, atau PP Tunas, nah, yang diturunkan lewat Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026. Aturan ini mewajibkan penonaktifan akun media sosial milik anak di bawah 16 tahun. Dan sejumlah platform yang masuk ke kategori ini yaitu YouTube, TikTok, Facebook, Threads, Instagram, X, Bigo Live, dan juga Roblox. Dan tahap pertama aturan ini mulai berlaku 28 Maret 2026. Dan di sisi Meta sendiri, ada fitur akun remaja atau teen account yang sudah lebih dahulu hadir di Instagram Indonesia sejak bulan Februari tahun 2025
sebagai bagian dari peluncuran Global Meta, bukan dari penyelesaian gugatan Amerika Serikat. Fitur ini mencakup pembatasan kontak dari orang asing, kurasi konten sesuai usia, hingga pengaturan keamanan default yang lebih ketat. Tetapi fitur akun remaja versi Indonesia ini belum mencakup pembatasan seperti batas waktu pemakaian 2 jam per hari maupun mode malam otomatis. Nah, pendengar, bagaimana dengan uang denda yang dikenakan kepada Meta? Dari total 18 miliar dolar Amerika Serikat, Meta baru akan membayar sekitar 70% atau 12,7 miliar dolar Amerika Serikat dalam waktu dekat ini. Sisanya 5 miliar dolar Amerika Serikat baru cair jika YouTube dan TikTok ikut menerapkan perlindungan yang sama. Dan nilai penyelesaian ini terbilang kecil dibanding pendapatan Meta sepanjang 2025 yang mencapai 201 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 3.618 triliun rupiah. Dan pembayarannya sendiri akan dicicil selama 10 tahun ke depan. Dan Meta di sini tidak mengakui kesalahan atas seluruh tuduhan dalam gugatan ini. Dan opsi penyelesaian di luar pengadilan tetap dipilih oleh Meta dibanding melanjutkan kasus ke persidangan dengan juri yang beresiko membawa konsekuensi hukum yang lebih berat. Dan gugatan ini sendiri pertama kali diajukan di tahun 2023, di mana Meta dituding mengumpulkan data anak-anak di bawah 13 tahun secara ilegal, serta menyesatkan pengguna dan keluarga soal resiko sebenarnya dari kedua platformnya. Nah, memang kalau di luar negeri ini, peraturannya memang sangat-sangat ketat, apalagi soal data pribadi. Nah, semoga di Indonesia juga diberlakukan hal yang sama, karena data pribadi itu sangat-sangat penting, tidak boleh disebarluaskan. Baik pendengar, nanti Steve akan kembali lagi setelah rangkaian lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah.

92,1 FM Suara Indah Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Bagaimana pendengar, rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya. Informasi yang mau Steve bagikan adalah informasi dari Samsung yang sudah resmi meluncurkan Galaxy S26 FE-nya. Pendengar, Samsung sudah resmi meluncurkan ponsel Galaxy S26 Fan Edition atau FE secara global dalam acara Galaxy Event yang dilaksanakan di hari Kamis 27 Agustus 2026 ini. Smartphone ini menjadi alternatif yang lebih terjangkau dari Galaxy S26 series yang telah dirilis di bulan Februari 2026 kemarin. Sebagai ponsel alternatif, Galaxy S26 FE menawarkan spesifikasi yang mendekati flagship utama, yaitu Samsung Galaxy S26 series, tetapi harganya lebih terjangkau. Samsung Galaxy S26 FE sekaligus menjadi penerus dari S25 FE yang diluncurkan di bulan September 2025 kemarin. Dibanding pendahulunya, Galaxy S26 FE membawa sejumlah peningkatan terutama dalam hal desain, chipset, kamera hingga fitur kecerdasan buatan ya yang dibawa oleh perangkat ini. Nah, pendengar, Samsung Galaxy S26 FE dilengkapi 3 kamera belakang, meliputi kamera utama 50 megapiksel yang didukung fitur stabilisasi gambar OIS, kamera telefoto 8 megapiksel dengan zoom optik 3 kali serta kamera ultrawide 12 megapiksel. Smartphone ini juga dilengkapi kamera depan 12 megapiksel yang diklaim menawarkan bidang pandang lebih besar dibanding pendahulunya. Dan Samsung juga membawa sejumlah fitur penunjang kamera yang sebelumnya hadir di Galaxy S26 series dan ponsel lipat Galaxy Z Fold 8 series. Beberapa di antaranya yaitu My Fan Cam, Horizontal Lock, serta Nightography. Pendengar, My Fan Cam ini adalah fitur yang secara otomatis melacak orang yang dipilih dan menjaga posisinya tetap berada di tengah frame, sekaligus menyesuaikan frame video agar mengikuti pergerakan dalam adegan. Nah, pendengar, dengan begitu, kita dapat mengubah momen-momen yang dinamis menjadi konten yang siap dibagikan ke media sosial tanpa perlu banyak melakukan pengeditan secara manual. Sementara itu, Horizontal Lock yang menjadi bagian dari fitur stabilisasi Super Steady akan menjaga orientasi video tetap horizontal meskipun smartphone berdiri, bergerak, atau berputar ketika proses perekaman berlangsung. Dan Samsung Galaxy S26 FE juga dilengkapi fitur Nightography, yaitu fitur yang membantu kita untuk mengabadikan foto yang cerah dan jernih dalam kondisi minim cahaya. Serta ada juga foto assist untuk menyempurnakan foto dengan bantuan AI hanya dengan menggunakan perintah bahasa alami. Keren ya, fitur-fitur flagship-nya di bawah semua nih. Nah, pendengar, Galaxy S26 FE didukung antarmuka One UI versi 9 dan ini memang sudah default dari kotaknya seperti itu dan menjadikan Galaxy S26 FE sebagai smartphone pertama di keluarga S26 series yang menjalankan user interface terbaru dari Samsung ini. Antarmuka itu debut dalam versi stabil melalui ponsel lipat Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra, Z Flip 8 di bulan Juli 2026 kemarin. Dan berkat dukungan One UI 9, Galaxy S26 FE mendapat sejumlah fitur kecerdasan buatan, termasuk Now Brief versi terbaru, Now Nudge hingga Circle to Search. Pendengar, untuk Now Brief di Galaxy S26 FE semakin dipersonalisasi melalui kartu ringkasan yang dapat disesuaikan, seperti informasi cuaca dan Insight Wellness. Pengguna juga dapat membuat kartu mereka sendiri dengan satu perintah sederhana, sehingga Now Brief ini semakin relevan. Sementara fitur Now Nudge kini diperluas ke sejumlah aplikasi dan notifikasi pihak ketiga, memberikan saran yang tepat waktu dan relevan ke lebih banyak momen untuk membantu pengguna mengubah insight menjadi tindakan untuk mengelola rutinitas harian menjadi lebih mudah. Dan untuk Circle to Search-nya, kini memungkinkan pengguna menelusuri beberapa objek yang ada di satu gambar sekaligus tanpa mengulang langkah yang sama selama beberapa kali. Jadi makin canggih aja nih ya, AI-nya keren-keren. Pendengar, Samsung Galaxy S26 FE ditenagai oleh chipset dengan fabrikasi 3 nanometer. Memang Samsung tidak merinci chip yang menjadi dapur pacu ponsel ini, tetapi menurut GSM Arena, chip yang dimaksud adalah Exynos 2500.
Chip tersebut sebelumnya digunakan di Galaxy Z Flip 7 dan menjadi peningkatan terbesar dibandingkan Galaxy S25 FE yang menggunakan Exynos 2400 dengan fabrikasi 4 nanometer. Exynos 2500 merupakan chipset yang pertama dipakai oleh Samsung yang dibuat menggunakan teknologi fabrikasi Gate-All-Around. Chip ini menggunakan CPU yang lebih baru, kemudian GPU berbasis AMD RDNA 3 dengan 33% lebih banyak workgroup, serta NPU dengan kemampuan komputasi 40% lebih besar. Chip ini dipadukan dengan RAM 8GB dan penyimpanan hingga 512GB. Bagaimana dengan bodinya, dengan dimensinya? Samsung Galaxy S26 FE memiliki dimensi 161,6 x 76,9 x 7,4 mm. Ketebalannya 7,4 mm membuat bodinya lebih tipis dibandingkan dengan Galaxy S25 FE yang memiliki ketebalan sekitar 8 mm. Ponsel ini juga mewarisi desain yang diusung oleh Galaxy S26 series. Bagian depan ponsel menggunakan layar datar dengan lubang kamera atau punch hole di tengah atas. Kemudian bezel yang mengelilingi layar juga relatif tipis, meski pada bagian dagunya memang masih sedikit tebal ya. Dan perubahan yang cukup signifikan terlihat pada bagian belakang ponselnya. Tiga kamera masih disusun secara vertikal, tetapi kali ini ketiganya ditempatkan dalam satu modul kamera berbentuk pil memanjang. Desain ini seragam dengan model Galaxy S26 series lainnya. Karena sebelumnya, modul kamera di Galaxy S25 FE hadir tanpa modul, sehingga dibuat seolah-olah masing-masing lensa berdiri sendiri. Nah, di luar chipset dan fitur AI, Galaxy S26 FE masih mempertahankan spesifikasi yang serupa, seperti layar Dynamic AMOLED 2x ukuran 6,7 inci, resolusi Full HD+, refresh rate 120Hz, dan kecerahan puncak 1900 nits. Kapasitas baterainya juga masih tetap 4900 mAh dengan dukungan pengisian daya cepat 45 watt dan pengisian wireless 15 watt. Nah, berapa harganya pendengar dan ada pilihan warna apa aja? Galaxy S26 FE hadir dalam 3 pilihan warna yaitu Blueberry, Graphite, dan Pistachio. Dan di Amerika Serikat dijual mulai dari $699 atau sekitar 12,4 juta dan akan mulai tersedia pada 4 September 2026. Tetapi belum diketahui kapan Samsung Galaxy S26 FE ini akan masuk ke Indonesia. Oke, kita tunggu aja sama-sama ya. Baik pendengar, itu dia informasi saat ini. Nanti setiap akan kembali lagi setelah lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di akhir pekan ini ya. Kalau tadi di segmen sebelumnya Steve sudah membahas tentang smartphone, di segmen ini Steve mau bahas tablet, yaitu tablet dari Lenovo Legion Y700 AI. Sudah resmi, layarnya memiliki refresh rate sampai dengan 165Hz. Pendengar, Lenovo merilis tablet baru bernama Legion Y700 AI, dan perangkat ini dikategorikan sebagai tablet gaming, sebagaimana anggota seri Legion lainnya. Diluncurkan pada hari Rabu 26 Agustus 2026. Lenovo Legion Y700 AI didesain sebagai tablet gaming yang ringkas dengan ketebalan 6,5 mm saja dan berat kurang dari 300 gram. Meski ringkas, tablet ini dibekali spesifikasi yang mumpuni untuk menunjang aktivitas bermain game berat, termasuk di dalamnya ada chipset flagship, refresh rate layar yang tinggi, hingga 2 port USB-C agar gamer bisa memakai earphone kabelnya sekaligus mengisi daya tablet. Keren banget nih. Pendengar, Lenovo Legion Y700 AI menggunakan layar OLED 8,4 inci dengan resolusi 2560x1600 pixel, mendukung warna 12-bit, Dolby Vision, kecepatan refresh rate hingga 165Hz, serta kecerahan hingga 4000 nits. Sebagai tablet gaming, Lenovo menggunakan chipset kelas atas, yaitu Snapdragon 8 Elite Gen 5. Chipset ini ditempatkan di bagian tengah bodi untuk menjauhkan sumber panas dari area yang biasa digenggam oleh pengguna. Lenovo juga menyematkan sistem pendingin dengan heat spreader

atau komponen penyebar panas seluas 15.000 mm persegi untuk membantu menjaga suhu perangkat ini. Snapdragon 8 Elite Gen 5 pada tablet ini dipadukan dengan RAM LPDDR5T berkecepatan 10.667 Mbps dan penyimpanan UFS 4.1 Pro. Konfigurasinya ada 3 opsi, yaitu RAM 12 storage 256GB, RAM 16 storage 512GB, RAM 24 storage 1TB. Dan seluruh varian mendukung konektivitas 5G. Tablet ini juga memiliki slot microSD untuk diperluas sampai dengan 2TB. Tablet ini sebelumnya sempat muncul dalam pengujian AnTuTu dengan skor mencapai 4.585.844 poin. Pada aspek daya, pendengar, Lenovo Legion Y700 AI dibekali baterai 2 sel yang berkapasitas 7470 mAh. Pengisian ulangnya didukung fast charging 68 watt. Dan tablet ini juga dibekali kamera belakang 50 megapiksel dan kamera depan 8 megapiksel. Di sekitar kamera belakangnya terdapat lampu RGB yang bernama Legion Halo yang dapat berubah warna sesuai dengan aktivitas dari tabletnya. Nah, ini yang menarik pendengar. Untuk konektivitas terdapat dua port USB-C. Salah satunya menggunakan USB 3.2 Gen 2 dengan dukungan DisplayPort, sedangkan port lainnya menggunakan USB 2.0. Dua port ini gunanya untuk apa? Yang pertama, bisa mengisi daya tablet sambil menggunakan earphone berkabel melalui USB-C port USB 3.2 Gen 2 yang juga dapat digunakan untuk menghubungkan tablet ke layar eksternal. Jadi keren banget nih. Dan selain 5G dengan dukungan dual SIM, tablet ini juga sudah mendukung Wi-Fi 7 dual band dan Bluetooth 5.4. Lenovo juga membawa speaker stereo di sini. Pendengar, tablet ini memiliki beberapa pilihan warna, di antaranya Ice White, Cloud Purple, dan Cloud Tide Purple. Tablet ini baru tersedia di China dengan harga sebagai berikut. Untuk yang varian RAM 12GB, storage 256GB, 5.499 yuan atau sekitar 14,5 juta rupiah. Kemudian varian RAM 16GB, storage 512GB itu 6.499 yuan atau sekitar 17,1 juta. Dan untuk varian tertinggi, RAM 24GB, storage 1TB, 8.499 yuan atau sekitar 22,4 juta rupiah. Wah, keren juga ya, ini harganya juga lumayan karena memang tablet gaming nih. Jadi bisa Anda pilih kalau Anda memang sedang mencari tablet gaming, ada Lenovo Legion Y700 AI. Oke pendengar, nanti Steve akan kembali lagi setelah rangkaian lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya. Informasi yang mau Steve bagikan saat ini adalah informasi dari Meta yang menyebutkan alasan penyebab banyak akun WhatsApp di Indonesia yang diblokir. Malah disebutnya blokir massal nih. Apakah pendengar mengalaminya juga? Karena beberapa hari belakangan ini ada banyak akun-akun WhatsApp yang tiba-tiba diblokir. Pendengar, Meta mengungkap penyebab banyaknya akun WhatsApp pengguna di Indonesia yang tiba-tiba dinonaktifkan belum lama ini. Pihak Meta mengakui bahwa pemblokiran tersebut terjadi akibat kesalahan sistem dalam mendeteksi akun yang dinilai melanggar ketentuan layanan. Hal tersebut disampaikan oleh Meta dalam pertemuan dengan Kementerian Komunikasi dan Digital pada hari Rabu 26 Agustus 2026 kemarin. Kepala Kebijakan Publik WhatsApp dan Messenger Asia Pasifik yaitu Esther Samboh mengatakan bahwa sistem WhatsApp memang dirancang untuk mendeteksi akun dan perilaku yang dianggap melanggar ketentuan layanan. Namun dalam proses deteksi tersebut terjadi kesalahan sistem, sehingga akibatnya sejumlah akun yang seharusnya tidak diblokir malah jadi terdampak. Dalam melakukan proses penangkapan akun-akun yang tidak baik, kemudian sistemnya melakukan kesalahan. Itu kurang lebih yang dikatakan oleh WhatsApp. Mereka juga menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan merupakan tindakan yang secara khusus menyasar pengguna WhatsApp di Indonesia. Dan menurut WhatsApp, bahwa kesalahan sistem terjadi secara global. Jadi nggak cuma di Indonesia aja, banyak yang keblokir. Dan sebagai informasi, sekitar awal Agustus ini memang ramai di media sosial mengenai laporan pengguna WhatsApp yang tiba-tiba kena blokir. Keluhan serupa juga muncul di berbagai media sosial, mulai dari X, Instagram, dan juga Threads. Para pengguna mengaku bahwa mereka melihat pesan blokir tersebut pada layar aplikasi WhatsApp mereka. Nah, Esther mengatakan bahwa WhatsApp telah melakukan mitigasi untuk mengatasi kesalahan ini. Perusahaan juga berupaya untuk mengembalikan akses akun pengguna yang terdampak akibat kesalahan pemblokiran ini. Nah, pendengar, bagi para pengguna yang akunnya masih belum kembali, WhatsApp menyediakan mekanisme banding langsung melalui aplikasi. Pengguna dapat mengajukan banding apabila merasa akunnya dinonaktifkan oleh WhatsApp secara keliru. WhatsApp menyatakan setiap pengajuan banding akan ditinjau dalam waktu kurang dari 24 jam. Nah, sebelumnya Komdigi menerima banyak aduan dari masyarakat mengenai akun WhatsApp yang tiba-tiba dinonaktifkan. Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi yaitu Alexander Sabar mengatakan pemerintah telah meminta penjelasan kepada Meta terkait persoalan ini dan Komdigi bahkan telah mengirimkan surat kepada Meta sejak 14 Agustus 2026 untuk meminta penjelasan mengenai banyaknya akun yang dinonaktifkan. Dan karena belum mendapatkan respon sesuai waktu yang diharapkan, Komdigi kemudian meminta perwakilan WhatsApp Asia Pasifik untuk datang langsung memberikan penjelasan kepada pemerintah. Dan di dalam pertemuan tersebut, Meta juga menyampaikan permintaan maaf dan simpati kepada pengguna WhatsApp di Indonesia yang terdampak kehilangan akses ini.

Nah, Komdigi selanjutnya meminta proses pemulihan akun yang terdampak oleh kesalahan sistem ini dapat dilakukan dengan lebih cepat. Dan pemerintah juga akan terus memantau penanganan aduan masyarakat serta tindak lanjut Meta terhadap akun-akun yang terdampak. Nah, pendengar, jadi itu dia penjawab banyaknya akun WhatsApp di Indonesia yang tiba-tiba kena blokir. Nggak cuma di Indo kok, katanya di luar negeri juga ramai seperti ini. Nah, semoga bisa menjawab ya keluhan dari pendengar yang memang akun WA-nya tiba-tiba keblokir. Oke pendengar, nanti saya akan balik lagi dengan informasi menarik lainnya setelah lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar, masih di dalam acara intelektual informasi tech. Pada pendengar, rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di akhir pekan ini ya. Dan informasi yang Steve bagikan juga semoga bisa menambah wawasan dan bermanfaat buat Anda. Tiba saatnya untuk Steve pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan ketemu lagi minggu depan setiap hari Sabtu jam 9 pagi hanya di Suara Indah 92,1 FM. Steve pamit, sampai jumpa and happy weekend.

0: segala sesuatu harus ditempatkan pada porsi dan waktu yang tepat.
1: 时间一份量的处理都要合宜。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: 本声电台灵韵采撷节目，我们接个电话。你好，
1: 你好，蓝芳
0: 啊，你好，
1: 你好啊，
0: 你好，
1: 真家伙了，
0: 真家伙，
1: 真家伙，真家伙，单主啊，蓝芳，加巴罗，
0: 加巴，加巴，加巴，加巴，
1: 打波啦，打波，打波也行
0: 啦，罢了。吃一点就会饱
1: 了
0: 呀，ini mah gampang ya kita hidup mah dua suap kenyang.
1: Nah itu, nggak usah banyak-banyak lah dua suap sudah cukup.
0: Gampang. Ya,
1: betul. Ya.
0: Makanya jangan terlalu stres ya. Dua suap kenyang.
1: Ya dia. Dua suap nanti lapar dua suap lagi.
0: Dua suap lagi.
1: Terus saja.
0: Terus.
1: Oh, yakin lah. Yang penting sehat ya.
0: Asal ada itu dua suap masih ada.
1: Asal ada. Betul. Masih ada ya puji
0: adalah,
1: Tuhan
0: dua suap,
1: itu.
0: Dua suap mah gampang. Berkat.
1: Lampang lagu ini udah lama. Haleluya Chan Mei Chu.
0: Haleluya Chan Mei Chu. Ada.
1: Ya, Sungkei itu Lindawen belum masuk ya?
0: Belum.
1: Katanya dia mau ke Cing Cing, ada di Bandung dia.
0: Oh, bukan udah pulang Jakarta?
1: Katanya nggak tahu. Kemarin bilang sama Steve mau nengok Cing Cing, tapi jadi nggak tahu.
0: Oh
1: iya. Ya, Sungkei ini Alan ya. Alan udah lama kencang, sehat-sehat ya. Cing Cing juga sehat-sehat. Dan Chandra Pasco juga sehat ya, yang sakit cepat sehat. Yesung Keci, Siupa, Pani, Feli, Yuli, Suryono, Ilan, Ine, Yane, Weni, Yanti, Un, Suing, Linda, Linda Wen, Maria Mei, Laning, Deborah, Maya, Yunita, Kuming, Niang, Kuing, Cie, Maria Mei, Yeni, Yeyen, Veronica, Yao, Yensen, Yin, Chiu, Wawa, Fani, Lim, Cepuang, Lengcing, Wensen, Senciang, Akyun, Akong, Ahin, Aji, Buncun, Omagwat, Ami, Koalip, Lili, An-An, Edi, Ediwan, Koalek, Halan, Atai, Ahau, Yung, Nam, Jernam, Tuti, Ayun, Chandra Pasco, Liko, Chu, Liko, An, Kukong, Epik, Andrelo, Tayung, Wen, Giyok, Siren, Tony Wijaya, Ibu Lin, Yang Susien, Yang Husen, Cheho Sungkai Lampang. Pamsia ya, Tocia, Tocia.
0: Oke, baik. Sisi, Pamsia.

刷拉伊达美声电台灵韵采撷节目啊，听众朋友，接下来是瓜欣吉巴达啊点播了一首圣诗，什么啊？什么白家？untuk dikirima untuk Feli, Fani, Feilan, Mika, Siuhua, Mary, Deborah, Maya, Yunita, Gloria, Yeni, Yeyen, Victor, Suyono, Sunjaya, Benny, dua-duanya, ayo Kebuncun, Andrelo, Ikoi, Cecep, Rehan, Alan, Ahau, Chen Shengqiang, Chen Fuying,Gokong Epic dan semua pendengar. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mengucapkan, mendoakan ulang tahun saya. Semoga semuanya ya sehat selalu, diberkati selalu. Nah, ini dari Kak Ahin Cibadak ya. Sisi, Kak.

听众朋友，接下来请您欣赏几首圣诗，第一首《一生爱你》，还有《依靠主耶稣》，主的名奇妙。这几首圣诗一起欣赏，希望您喜欢。

0: 再来一位。你好，你好。
1: Baik, bulan puan selamat siang.
0: Linda, Wen.
1: Masih di Bandung? Tentang hal Kai Hui. Masih di Yechen.
0: Tui, wajuh sok ma. Tadi kata Coffee Talk tadi di Bandung, kata sih kayaknya tadi Yechen. Ya.
1: Iya, tentang hal Kai Hui di Siang Wen.
0: Oh, Siang Wen dah, ho.
1: Jadi, pas udah selesai baru saya buka streaming mau pulang.
0: Iya.
1: Baik ya bulan Huang ya.
0: Ni hao.
1: Syukur.
0: Baik ya.
1: Saya sehat. Minta lagu itu aja. Berkah anak cucu?
0: Oh ya. Mengfu的子孙.
1: Ya. Buat Ko Victor, apa Andri Lau, Dukong Etik, Opa Yusman, sama Susu Wen Ching Wen. Terus buat Oma Aguat barusan masuk ya.

0: dan semua pendengar Suara Indah. Sia-sia ya Bu Nanfa.
1: Sia-sia. Oh, suaranya udah nyaring, udah sehat. Sehat ya.
0: Iya, cajet.
1: Hati ya. Cajet. Apa?
2: 让大地充满歌颂的声音。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Makan pedas bagi beberapa orang terasa lebih nikmat, tapi kadang bikin kita khawatir juga apakah aman ini untuk kesehatan lambung kita. Nah, makan pedas itu sebenarnya aman, asal kita memperhatikan 3 hal. Yang pertama, kita harus mengetahui seberapa jauh badan kita membutuhkan atau bisa tahan terhadap kepedasan itu sendiri. Yang kedua, kita harus mengkonsumsinya dalam jumlah yang normal, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Yang terakhir, kita juga harus melihat dari faktor yang lain, contoh minyak, kebersihan, dan lain sebagainya untuk mengkonsumsi pedas. Jadi, sebenarnya makanan-makanan pedas itu baik untuk tubuh dan juga mempunyai banyak vitamin dan manfaat yang baik, asal dikonsumsi dengan jumlah yang cukup, tidak terlalu banyak, dan kita mengetahui badan kita. Saya, Dr. Leo Kristianto, sampai ketemu di On Air Medical.
1: Suara Indah.

0: Pemeriksaan USG atau ultrasonografi adalah prosedur medis yang menggunakan gelombang suara untuk melihat organ dalam tubuh seperti hati, ginjal, jantung tanpa perlu melakukan pembedahan. USG adalah prosedur yang cukup aman dan non-invasif. Bagi ibu hamil, USG adalah cara yang sangat baik untuk memeriksa perkembangan janin. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang posisi bayi, detak jantung, estimasi kehamilan, serta kesehatan janin. Meskipun USG adalah prosedur yang relatif sederhana, tapi alat ini sangat penting untuk membantu para dokter mendiagnosis berbagai kondisi medis. Saya Dr. Marta Liana Damiria, spesialis radiologi dari Klinik Elim. Sampai jumpa di program On Air Medical.
1: Suara indah.

0: memberi lebih baik daripada menerima.
1: 施舍比接受更为有福。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Ay, sayang kok sama Abah. Sayang banget, Bang.
1: Is, jangan nangis. Is, jangan nangis.
2: Kamu yang melembutkan hati ini sejak pertama kau genggam kelingkingku. Tahukah di setiap langkahku ini

0: Seringkali Tuhan menaruh mutiara kehidupan di balik peristiwa hidup yang sangat menyakitkan.
1: 上帝往往在痛苦的背后留下珍贵的珍珠。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Saya Pendeta Chandra Wijaya mengajak pendengar Suara Indah untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang dikutip dari Nats Firman Tuhan Wahyu pasal yang kelima. Tema renungan kita hari ini adalah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan pada hari ini, mari kita mendengarkan kidung pujian

Karena Engkau adalah Allah yang luar biasa, Allah yang hadir di dalam sejarah, Allah yang mengatur sejarah, bahkan Allah yang menentukan sejarah dalam kehidupan kami. Semuanya itu Engkau lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ajarlah setiap kami Tuhan sebagai manusia yang berdosa ini.

untuk boleh melihat akan rancangan yang menuju pada kemuliaan Allah itu. Sehingga ketika kami menghadapi tantangan, masalah, pergumulan, pencobaan, kami tidak mengeluh, tetapi kami kuat, kami penuh pengharapan, dan kami boleh hidup senantiasa menyenangkan dan memuliakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami dan sertai kami, dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Dan kiranya sungguh firman Tuhan mengingatkan kebenaran yang barusan yang boleh kami akan renungkan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur dan kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dalam Wahyu pasal yang kelima. Kita akan membaca bagian ini secara keseluruhan. Wahyu pasal yang kelima, demikian firman Tuhan. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimaterai dengan 7 materai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga ataupun yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka 7 materainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan 4 makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah 7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah 4 makhluk dan 24 tua-tua itu di hadapan anak-anak domba itu. Masing-masing memegang 1 kecapi dan 1 cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah 2 orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena engkau telah disembeli dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan 4 makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan, berbagilah setiap kita yang boleh membaca, merenungkan, mendengarkan, dan bahkan membagikannya kepada setiap orang. Suara pendengar yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, suatu kali saya pernah terlibat dalam percakapan ringan dengan seorang pemuda di gereja. Dalam percakapan itu saya menanyakan soal karir pekerjaannya, yang mana saya ketahui pekerjaan itu sangat baik dan menjanjikan masa depan yang cerah. Namun apa yang terjadi? Sang pemuda itu malah mengeluh akan kondisi pekerjaannya. Uniknya, keluhan dari pemuda

ketidakjelasan akan keberadaan dirinya. Posisi sebagai seorang asisten manager membuat dia bingung akan job desk atau apa yang harus dikerjakannya, apa yang menjadi pencapaiannya, dan pada akhirnya evaluasi kinerja pun tidak jelas. Saya pikir pergumulan terbesar daripada pemuda itu sudah tentu bukan saja dirasakan olehnya. Pada banyak orang pada masa kini pun juga bergumul atas ketidakjelasan dalam hidup ini. Misalnya saja menghadapi situasi ekonomi yang tidak jelas, berjuang hidup dalam penyakit yang gak jelas, menjalani hubungan yang tidak jelas, ataupun juga masa depan yang tidak jelas. Entah apapun itu, ketidakjelasan merupakan beban berat di dalam kehidupan setiap kita sebagai manusia. Di tengah pergumulan kehidupan manusia yang kerap kali tidak jelas ini, Yohanes memberitakan suatu penglihatan atau gambaran akan kemuliaan Kristus, Sang Anak Domba Allah, yang membuka rahasia final atau akhir rencana agung Allah bagi hidup manusia, sehingga kita memiliki suatu penghiburan yang pasti dan juga jelas. Singkatnya, ada kabar sukacita yang mulia tentang kepastian di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Jika demikian, mengapa hanya kemuliaan Kristus yang memberi kejelasan dalam hidup orang percaya, yang menjadi pertanyaan kita? Nah, hari ini saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 kebenaran yang mau saya sampaikan yang memberikan pengertian kenapa kemuliaan Kristuslah yang memberikan kepastian dan kejelasan di dalam hidup orang percaya. Alasan yang pertama adalah kenapa Kristus, kemuliaan Kristus memberi kejelasan dan kepastian dalam hidup orang percaya, karena Kristuslah yang memegang kendali sejarah hidup manusia. Saudara pendengar dari kesetuhan, kalau kita memperhatikan Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat kedua, itu menjelaskan tentang penglihatan Yohanes akan sebuah gulungan kitab yang dipegang Tuhan Allah, di mana di situ ada 7 materai penyegel gulungan itu. Gulungan kitab itu merepresentatifkan keseluruhan rencana agung Allah bagi dunia ini yang nantinya akhir sampai pada puncaknya. Dan dengan membuka materi gulungan itu, akhir dari sejarah dunia ini akan terungkap dan kemenangan Allah itu akan dinyatakan. Nah, masalahnya kitab yang berisi akan kejelasan hidup manusia, akan sejarah, ya, akan akhir di dalam hidup manusia itu, ujungnya itu kayak bagaimana, ini ternyata tidak ada satu orang pun, tidak ada satu pribadi pun yang sanggup dan layak dan mampu dapat membukanya. Itu tertulis dalam ayat yang kedua. Bahkan bukan saja manusia yang tidak mampu atau tidak layak, makhluk-makhluk surga yang ada di surga ataupun juga ada yang di bawah bumi, itu juga tidak dapat dan tidak layak membuka gulungan kitab ini. Nah, saudara pendengar, kenapa kok sampai ini penting sekali soal kitab kehidupan ini? Karena apabila tidak ada seorang pun yang layak membuka gulungan kitab itu, maka manusia itu tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi di kemudian hari. Seperti sebuah cerita, seperti sebuah film, kita pasti akan ingin tahu bagaimana akhir daripada cerita ataupun juga ending daripada film yang kita tonton, yang kita baca, yang kita dengar. Nah, oleh karena itu, di bagian awal dari penglihatan yang diberikan Tuhan kepada Yohanes, ini hendak menyampaikan pada kita bahwa tidak ada satu orang pun yang dapat mengendalikan sejarah hidup manusia. Karena hanya Tuhanlah yang memegang dan menuliskan, dan pada akhirnya Tuhanlah Allah di dalam Yesus Kristuslah yang layak dan mampu membuka rahasia akhir sejarah hidup manusia, yang mana memberikan kejelasan serta kepastian bagi kita sebagai orang percaya. Itu sebabnya di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-8, Tuhan berkata, "Akulah Alfa dan Omega, aku adalah awal dan akhir. Akulah yang mengawali segala hidup ini, dan juga akulah yang mengakhiri segala hidup, sejarah, waktu, cerita di dalam kehidupan manusia." Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, sejarah dunia itu mencatat ada seorang kaisar Perancis. Dia adalah seorang yang berkarisma sekali, seorang karismatik, ahli militer, seorang pemimpin yang bernama Napoleon Bonaparte. Sebagai seorang yang berpengaruh serta berkuasa penuh atas Eropa saat itu, baik melalui jalur diplomasi ataupun peperangan, membuat dirinya itu menjadi ancaman besar bagi negara-negara lain saat itu. Singkat cerita, setelah dia sempat diasingkan di Pulau Elba oleh karena semangatnya untuk membangun
sebuah kerajaan Perancis saat itu. Akhirnya Napoleon pun kembali ke Perancis dan membentuk pasukan baru yang bertujuan untuk merebut kembali tahta Kaisar Perancis di tahun 1815 yang lalu. Nah, di akhir masa pemerintahan 100 harinya ini, ia bersama dengan pasukan yang dibentuk itu hendak mendesak dan mengalahkan pasukan Inggris yang dipimpin oleh Jenderal Wellington di sebuah desa kecil bernama Waterloo dengan membawa infanteri berjumlah 48.950, ada 15.765 cavalry, ada 7.232 artillery, yaitu senjata-senjata berat. Napoleon itu sangat percaya diri dapat memenangkan pertandingan melawan pasukan Inggris dan sekutunya yang saat itu jumlahnya sangat minim dan terdesak di desa Waterloo itu. Di tengah-tengah rencana dan strategi perang yang disusun dengan sangat rapi, salah seorang jenderalnya atau panglima yang mengingatkan Napoleon sambil berkata, "Man purpose, but God dispose." Artinya, manusia itu bisa menentukan, bisa merencanakan, tetapi Allah lah yang menentukan. Nah, akan tetapi dengan angkuhnya, Napoleon menjawab, "Hari ini, saya mau bilang sama kamu," ya, di depan jenderalnya atau panglimanya, "bahwa Napoleon purpose and Napoleon dispose." Napoleon yang merencanakan dan Napoleon juga yang menentukan. Saudara, dengan ponggahnya dia itu berusaha meyakinkan bahwa rencananya ini pun pasti akan berjalan dengan baik. Rencananya ini untuk melumpuhkan dan mengusir tentara Inggris dan merebut kembali kemenangan tahta daripada Kaisar Perancis itu juga akan berhasil. Nah, lalu apa yang terjadi, saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya? Seluruh taktik dan persiapan perang yang direncanakan itu yang sangat rapi dirancangkan ternyata jadi kacau. Kacau itu bukan karena strategi perang itu bocor atau diketahui oleh pihak Inggris atau pihak musuhnya. Strateginya ini menjadi berantakan bukan karena para panglimanya ataupun juga para prajuritnya itu di dalam kondisi yang tidak sehati, bukan itu semuanya. Tetapi taktik dan persiapan perang yang direncanakan dengan rapi ini hancur oleh karena ada cuaca buruk atau hujan badai yang meliputi dataran dan bahkan desa Waterloo saat itu. Dan akibat cuaca buruk atau hujan badai ini membuat tanah itu menjadi penuh air dan penuh lumpur sehingga seluruh meriam, senjata-senjata berat, artileri itu tidak dapat bekerja dengan baik. Para pasukan kelelahan, sulit mengkoordinasi serangan, dan akhirnya Napoleon dengan jumlah pasukan yang dia yakini menang akhirnya kalah oleh pasukan Inggris yang jumlah pasukannya itu jauh di bawah Napoleon. Peristiwa sejarah ini setidaknya mengingatkan kita atas apa yang disampaikan oleh Yohanes dalam penglihatan ini, bahwa tidak ada satupun di dalam hidup ini, baik kekuasaan, kekayaan, atau popularitas, yang mampu mengendalikan sejarah. Tidak ada satupun dari semuanya ini membawa kejelasan dalam hidup, terlebih membawa kemuliaan yang sejati, sebab Yesuslah yang berkuasa serta hadir dalam sejarah hidup manusia. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, mengapa hanya Kristuslah yang memberikan kepastian dan kejelasan dalam hidup manusia? Karena Kristuslah yang menggenapi rencana Allah bagi manusia. Ketika Yohanes melihat tidak ada satupun yang layak dan mampu membuka gulungan kitab itu, ia pun menangis. Itu sebagaimana dituliskan ayat yang kelima. Yohanes dapat merasakan betapa hebat dan dalamnya manusia yang sudah jatuh dalam jurang dosa, sehingga berita Injil keselamatan sama sekali tidak dihiraukan. Bahkan Yohanes sendiri melihat bagaimana kondisi rohani jemaat-jemaat Kristen di Asia Kecil yang turut membuatnya tidak mengerti mengapa hal itu bisa terjadi. Semuanya ini tidak dapat dipahami sampai seluruh rencana dan rahasia Allah diungkapkan oleh gulungan kitab tersebut. Dan semua kondisi inilah yang sebenarnya membuat dia itu menangis. Namun di tengah-tengah kesedihan itu, Yohanes ditegur oleh tua-tua yang berkata kepadanya bahwa singa dari Yehuda itulah atau tunas Daud itu yang akan menang, dan kemenangan itulah yang memberikan hak dan kelayakan baginya untuk membuka 7 materai dan gulungan kitab itu. Singa yang melambangkan kehormatan, kedaulatan, keberanian, dan tentu saja kemenangan menjadi gambaran pribadi Yesus Kristus yang teramat layak atas gulungan kitab itu. Nah, saudara, kalau kita perhatikan apa yang dituliskan dalam bagian ini, ketika Yohanes berpaling, yang dilihatnya justru adalah anak domba yang tersembelih. Pribadi yang layak itu adalah anak domba yang tersembelih. Loh, ada apa?
Penglihatan Yohanes ini sebenarnya hendak menjelaskan bahwa kemenangan yang memberi kelayakan gulungan kitab itu sehingga bisa dibukakan bukan dengan kekuasaan, bukan karena dengan peperangan, melainkan justru dengan pengorbanan, dengan kematian seorang anak domba. Dan inilah gambarannya bahwa Yesuslah yang memenangkan kematian melalui penderitaan. Dia memenangkan pertandingan itu melalui kesengsaraan dan bahkan kematiannya. Dan ketika ia menjadi anak domba,

Mengapa kejelasan akhir hidup orang-orang yang menerima atau yang menolak Kristus dan kejelasan akan berkat akhir yang akan diberikan pada orang-orang yang taat kepada-Nya. Poin sederhananya adalah kematian Kristus inilah yang memberikan kemenangan, memberikan kejelasan atas hidup orang-orang yang bertekun dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Salah satu pengalaman unik saya bagaimana melihat Tuhan itu memberikan kemenangan kepada orang-orang yang percaya itu adalah ketika saya melayani sebagai seorang guru. Saat itu saya menangani ada seorang siswa SMA. Siswa ini tercatat memiliki persoalan-persoalan yang serius di sekolah. Dari suka terlambat, tidak masuk sekolah tanpa alasan, bertikai, bertengkar dengan teman, disertai dengan nilai pelajaran yang memprihatinkan. Beberapa guru sudah melakukan penanganan dari konseling, dari visitasi ke rumahnya, dari hukuman punishment sampai pemanggilan berkali-kali orang tuanya, dan bahkan berkali-kali masuk ke ruang kepala sekolah, ke ruang BK, namun gak ada perubahan yang signifikan. Nah, banyak guru itu menganggap bahwa siswa ini gak punya pengalaman yang punya masa depan yang cerah ataupun jelas. Namun semuanya itu berbalik karena suatu kesempatan di sekolah kami itu mengadakan retreat. Nah, sebagaimana di malam hari itu ada KKR, saudara ya, ada calling untuk menerima Tuhan Yesus. Semua siswa itu berdiri, semua siswa itu menangis, mengaku dosa, dan merespon. Namun yang saya kejutkan, siswa yang bermasalah itu yang kami harapkan berdiri dan bertobat, dia tidak berdiri dan hanya duduk, dia mengamati teman-teman lainnya. Kami pun sebenarnya bertanya-tanya, aduh memang benar nih, anak ini anak yang tidak punya masa depan yang jelas. Di malam itu, di malam setelah KKR itu, sebelum tidur, semua siswa itu tidur, saya mendapati bahwa satu siswa yang tadi, yang ini, yang bermasalah ini, itu sedang membaca. Nah, ketika saya dekatin dia ternyata bukan membaca komik atau membaca yang lain, tetapi membaca Alkitab. Dengan perasaan amat heran yang enggak pernah saya lihat juga ya, sikap rohani itu membaca Alkitab, dan akhirnya saya berbicara dengan dia. Dalam pembicaraan yang singkat, dia menceritakan bagaimana masa lalunya, keluarganya, pergumulan dia. Dan pada saat malam itu juga saya ajak dia berdoa dan dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat secara pribadi. Nah, setelah tahun demi tahun dan akhirnya dia lulus juga dalam nilai yang pas lah. Dan entah kenapa sejak peristiwa itu, ya saya sering kali mendoakan dia. Waktu berjalan dan siswa itu akhirnya lulus dengan nilai yang cukup. Hingga pada suatu hari beberapa tahun kemudian, saya bertemu di sebuah mall di kota ini. Dan alangkah mengejutkan, oh, siswa yang dulunya dikatakan tidak jelas masa depannya, yang penuh dengan masalah, saat itu ketika saya ngobrol di sebuah mall itu, saya mendengar dari dia sendiri bagaimana dia itu menjadi orang yang berubah sekali. Dia sudah lulus dari salah satu kuliah di Jakarta dan sedang mau menempuh program beasiswa S2 di Jerman. Sungguh mengejutkan bagaimana orang yang tidak pernah punya tujuan yang jelas, ketika berjumpa dengan Kristus, Tuhan mengubah tujuan tidak jelas itu menjadi tujuan yang luar biasa. Dan Tuhan memakai anak ini sampai hari ini bekerja di suatu perusahaan di Jerman sebagai seorang teknik engineering yang luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa. Dan kisah pengalaman ini menjelaskan dan mengajak saya untuk mengerti bagaimana karya Tuhan Allah dalam mengenapi rencana pada akhir, ya, bagaimana akhirnya hidup seseorang ini. Kita seringkali gak paham apa yang kita terjadi. Kita gak pernah paham, sebagaimana saya juga gak pernah paham apa yang terjadi pada

Poin yang ketiga adalah kenapa Kristuslah yang memberikan kepastian dan kejelasan dalam hidup manusia. Karena Kristuslah yang layak disembah. Dia bukan pribadi yang memegang kendali sejarah hidup manusia. Dia bukan sekedar pribadi yang menggenapi rencana Allah, tetapi adalah pribadi yang pada akhirnya dimuliakan dan diagungkan. Yohanes melanjutkan penglihatan ini pada kehadiran anak domba yang telah tersembelih itu. Dalam gambaran yang cukup unik, domba itu bertanduk dan bermata tujuh yang menggambarkan kemahakuasaan dan kemahatauan. Domba korban yang tersembelih dan yang tak berdaya ini menjadi sosok figur yang luar biasa. Jika tadi singa yang seperti domba dikatakan a lion like a lamb, sekarang domba itu seperti singa, a lamb like a lion. Apa maksudnya? Singa seperti domba, domba seperti

Tadi kita memahami bahwa Kristus layak membuka gulungan itu karena ia telah menaklukkan dan menang atas kuasa, segala kuasa itu melalui pengorbanannya, melalui kematiannya. Dan sekarang pengorbanannya itu ternyata membawa kemuliaan dan keagungan, keagungan bagi Allah. Itu sebabnya anak domba ini diagungkan tinggi oleh setiap makhluk yang ada di surga ataupun di bumi. Dia yang mati itu, dia yang terhina itu, mati disembelih itu, justru karena kematiannya itu ada kemuliaan, ada keagungan. Dan itulah menggambarkan bahwa dia sebagai seorang domba, seekor domba yang dimuliakan sebagaimana seekor singa. Nah, bagian ketiga ini hendak mengajak kepada kita untuk mengerti bahwa hanya Kristuslah satu-satunya pribadi yang layak kita percaya, yang layak kita sembah, yang layak kita agungkan, dan seterusnya. Tidak ada pribadi yang lain yang secara tepat menjelaskan arah dan tujuan hidup kita sebagai orang percaya. Saudara pendengar yang kasih Tuhan, suatu kali ada seorang pemuda yang berlatar belakang akademisi dan prestasi serta punya kekayaan melimpah, hendak menyeberang danau. Dikarenakan sarana transportasi terbatas, ia pun menyewa sebuah perahu kecil milik seorang nelayan. Dalam perjalanannya, pemuda ini bercerita memamerkan seluruh kehebatan kepada nelayan itu. Pemuda itu bertanya, apakah Bapak memahami ekonomi? Jawab Bapak itu, wah, apa itu ekonomi? Saya tidak paham. Wah, Anda menyanyiakan 25% hidup Anda, ujar pemuda itu lanjutnya. Kalau psikologi, Bapak nelayan tahu gak? Jawab nelayan, waduh, saya gak tahu tuh ekonomi atau psikologi. Wah, Bapak membuangkan 50% hidup Anda, respon sang pemuda ketika Bapak nelayan itu tidak tahu ilmu psikologi. Nah Pak, kalau ilmu sosiologi Bapak tahu gak? Wah dek, saya gak pernah tahu tuh apa itu sosiologi, apa itu ekonomi, atau lagi yang namanya ilmu-ilmu yang lainnya. Wah, Bapak benar-benar menyia-nyiakan 75% hidup Bapak, ya, respon pemuda itu dengan sangat sombong. Nah seketika itu tiba-tiba cuaca danau itu diliputi dengan badai hingga membuat perahu kecil itu bergoncang-goncang. Di tengah suasana mencekam itu, giliran nelayan yang bertanya, hai pemuda, tahu gak sih kamu itu ilmu, salah satu ilmu? Si pemuda itu berkata, aduh ilmu apa pak? Kan adek tadi bilang, tahu gak ilmu sosiologi, psikologi, sama ekonomi? Nah sekarang saya nanya nih, adek tahu gak ilmu berenang logi? Waduh, ilmu apaan itu? Jawab pemuda itu dengan khawatir dan kebingungan. Wah, kalau Anda gak ngerti nih ilmu berenang logi ini, berarti kamu menyanyiakan 100% hidup. Waduh, oh iya, gimana caranya? Nah, mau gak kamu belajar ilmu yang gak pernah kamu dapat ini? Kata lain itu. Oh, tentu saja mau. Singkatnya, pemuda itu akhirnya selamat sampai ke danau itu karena sebuah ilmu baru. Bukan ilmu sosiologi, bukan ilmu ekonomi, ataupun juga ilmu yang lainnya, tetapi karena ilmu baru, ilmu berenang logi. Nah, ilustrasi ini hendak mengajak kepada kita bukan berarti kita tidak boleh belajar ilmu-ilmu, disiplin ilmu yang tadi disebutkan. Tetapi ilustrasi ini hendak mengajak kepada kita mengerti bahwa segala apa yang ada dalam dunia ini tidak akan pernah membawa kepastian dalam hidup ini. Hanya karena Kristuslah yang memberikan kepastian dalam hidup ini. Itu sebabnya Kristus tidak datang membawa segala kuasa dan kemegahannya. Ia datang sebagai manusia seperti anak domba yang tersembelih itu. Hingga kita itu bisa sampai ke seberang danau. Sebab Kristuslah yang mengungkapkan segala sempurna, secara sempurna seluruh peristiwa hidup, kondisi baik atau sulit, senang atau menderita, seluruh usaha kita, seluruh pelayanan kita, dan seluruh apa yang kita miliki hanya kemuliaannya. Dari renungan minggu ini, kiranya kita dapat menikmati hidup di akhir zaman ini penuh dengan sukacita dan pengharapan. Mengapa demikian? Sebab pada akhirnya tujuan dan cerita hidup manusia akan jelas. Karena pada saatnya tidak ada yang samar-samar, karena segala kemuliaan hanya bagi Dia. Soli Deo Gloria. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang mengajak kami mengerti kembali bahwa Engkaulah pemegang sejarah hidup manusia ini. Kalau yang Allah yang bertahta atas hidup setiap kami, dan kami sering kali Tuhan pongah atau sombong terhadap apa yang kami punya, karena kami menyadari bahwa segala sesuatu itu tidak pernah akan membawa kami sampai pada seberang danau, sampai ujung dalam kehidupan kami Tuhan. Firman Tuhan menegaskan bahwa hanya Engkaulah satu-satunya pribadi yang memperjelas hidup kami, yang memberikan pengertian dan kejelasan, sehingga kami tahu pada akhirnya tujuan akhir kami hidup, kami menyembah, kami memuliakan nama Tuhan, sehingga pada akhirnya Tuhan akan nyatakan semua itu. Dan Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk setiap kami yang hari ini bergumul di dalam kelemahan secara fisik, secara ekonomi, secara emosi Tuhan, kami penuh dengan keraguan atas

Suara Indah 92,1 FM. Apabila pendengar memiliki tanggapan, pertanyaan, permohonan doa atau pergumulan hidup, dapat mengirimkan SMS ke nomor 081-222-477-567 atau email ke renungansuaraindah@yahoo.com. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yaitu Yesus Kristus. Sependeta Chandrawijaya mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Betapa berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar Suara Indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.